0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa sih kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa, halo selamat pagi Kak Aziz.
2: Halo selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah.
1: Semangat terus ya Kak ya. Oke. Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar Perkotaan Purwokerto. Yang pertama ada di simpang ini dari Karangjambu dulu ya. Karangjambu atau Purwonegara. Pada pagi hari ini lumayan ramai dari keempat tadi simpang, ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi ya untuk di simpang Karangjambu. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali dari arah barat, dari arah utara, selatan, timur, ini lancar semua. Yang jadi yang mau melalui simpang Karangjambu ini arah aman sih, aman-aman aja ya, tapi tetap berhati-hati ya karena simpang Karangjambu ini emang ramai ya, ramai untuk lalu lintasnya pada pagi hari ini. Terus lanjut ke simpang. Terus lanjut ke simpang Kursatria ya. Simpang Kursatria ini juga terpantau lancar, ramai lancar. Kendaraan dari arah timur, dari arah timur dan dari arah utara. Ya ini dari arah timur dan dari arah utara lumayan ramai. Jadi yang mau melewati simpang Kursatria ini bisa sabar juga, tapi bukan yang ramai yang macet ya, ya ini masih lancar banget, apalagi yang mau ke arah Gor, arah Gor atau ke arah Unsut ya, ini masih lancar banget, ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ya mungkin jalan office yang biasanya pada juga ini masih lancar untuk di simpang Gor, jadi aman banget yang mau melewati simpang Kursatria ya pada pagi hari ini. Terus sekalian simpang sebelahnya ada di Kebun Dalem ya. Kebun Dalem ini juga lancar karena satu arah ya. Dari arah barat menuju arah timur ini lancar. Ketambahan dari arah Pur tadi atau dari arah Aston tadi selatan ya. Ini juga lancar. Nama yang dari Sutosoman ada beberapa lah yang belok kanan yang menuju ke arah Jalan Kompas ya. Ini jadi lumayan ramai pada pagi hari ini, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian ya. Ini juga lancar, bukan yang ramai padat atau ada antrian, ini tidak ada sama sekali. Terus simpang Sutosoman ya, mungkin simpang sebelumnya lagi. Simpang Sutosoman ini satu arah dari arah timur menuju arah barat. Jadi kendaraan lumayan ramai ya yang dari arah timur ini, sepeda motor, mobil pribadi yang jadi melalui jalan Jensut, tambah yang untuk yang dari arah selatan ini kebanyakan yang ke arah utara ya, ini menuju ke arah simpang Kebun Dalem tadi, jadi masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di dalam kota ya. Itu ada di Lur, ada di Kebun Dalem, ada di Sutosoman, ini lancar semua ketika simpang yang berjejeran ya, sebenarnya untuk ketiga simpang tersebut. Terus alun-alun ya, Sawangan, untuk si simpang Sawangan ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali dari arah Sawangan, dari arah Tanjung, dari arah alun-alun. Ini yang hanya ada antrian dari arah underpass ini berapa lah? Kalau lagi merah yang dari arah underpass ini antrian tadi cukup panjang ya sampai jembatan ini. Hampir lagi sampai jembatan, tapi masih lancar ya. Jadi yang mau ke arah underpass ini lancar sebenarnya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Cuman ada beberapa waktu antrian yang menuju ke arah Sawangan, ini agak panjang di underpass, jembatan underpass. Terus berikutnya ada lagi terakhir ya di simpang Aji Barang. Aji Barang ini saya sebutkan karena langsung jauh ya, karena lumayan ramai pada pagi hari ini. Ramainya bukan ramai yang padat atau macet di Aji Barang ini, kayak sama sekali tidak pernah macet atau dantian ya. Ini lancar semua dari ketiga simpang, ketiga kaki simpang ini, sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, ada juga bus yang melintas di simpang Aji Barang ya. Di Aji Barang ini, karena walaupun yang lewat kendaraan-kendaraan besar ya, atau kendaraan-kendaraan barang, ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, jadi lancar banget ya, mau dari arah dari arah Purwokerto, dari arah Cilacap, atau dari arah Brebes ya, ini lancar semua, jadi masih aman banget. Yang mau menuju ke arah Aji Barang dan atau yang dari arah Aji Barang ini juga lancar. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
2: Sampai jumpa Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada kabar duka ya dari dunia musik internasional ya, di mana penyanyi A Whole New World, Phoebe Bryson, meninggal dunia. Jadi penyanyi balada soul ikonis Phoebe Bryson meninggal dunia saat berusia 75 tahun. Dia mengembuskan terakhir nafasnya pada hari Selasa 2 Juni atau beberapa hari setelah mengalami stroke. Dan Bryson ini semasa hidupnya dikenal lewat beberapa tembang ikonis dari film-film legendaris Disney seperti Beauty and the Beast, kemudian A Whole New World. Dan kabar duka itu juga dikonfirmasi oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi dengan menyatakan bahwa Phoebe Bryson pergi dengan keluarga yang menemani di sisinya. Dan pada 1991, kolaborasi dari Bryson bersama dengan Celine Dion dalam lagu tema film animasi Disney, Beauty and the Beast, sukses menjadi hits besar di seluruh dunia. Dan setahun berselang, dia pun kembali mencetak sejarah baru saat merilis A Whole New World untuk film Aladdin bersama dengan Regina Bell. Dan lagu itu menorehkan rekor sebagai lagu tema film animasi pertama yang berhasil merajai tahta tertinggi di tangga lagu Billboard Hot 100.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: Nik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram ya @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa dulu yang udah join di Instagram pagi ini, ada siapa ya? Oke, selamat pagi ya buat buat Momo ya. Wah gila sih, aku mah scroll TikTok sampai mampus kak, FYP-nya gak ada obat, tahu-tahu udah subuh aja kalau lagi gabut ya. Ada lagi dari Nabila, katanya kalau aku mending tidur sih kak, rebahannya dapet, mimpinya indah banget, paling bener emang buat ngilangin penat. Oke, thank you. Ada Farel juga, selamat pagi Kak Siska, kalau aku sih lagi gabut tuh push rank gokil banget, walaupun ujung-ujungnya emosi gara-gara tim beban, tapi seru aja sih buat buang waktu kayak gitu. Oke, ada lagi dari Cindy, katanya jajan seblak atau boba, makan itu kunci pas lagi gabut biar moodnya langsung naik lagi. Oke, satu lagi ya, ada dari Zidan, katanya tidur adalah jalan ninjaku, gak perlu mikir, gak perlu keluar duit, ngeri kan kak? Gak sih, gak ngeri, biasa aja. Oke, thank you ya teman berdua yang udah komentar, nanti yang lain ditunggu komentarnya sampai jam 9 pagi.

0: Kecil.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari musikal Senja Teduh ya. Yang Senja Teduh Pelita yang ternyata bakal menggandeng 20 lagu dari Malik and the Essential ya. Jadi Jakarta Moving akan menghadirkan pertunjukan musikal terbaru yang bertajuk Senja Teduh Pelita yang diadaptasi dari lagu-lagu band Malik and the Essential. Nah, pertunjukan ini bakal digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada tanggal 3 hingga 12 Juli 2026. Jadi sutradara musikal sekaligus founder dari Jakarta Moving, Nuya Susantono mengatakan kalau kolaborasinya dengan Malik and the Essential ini merupakan upaya untuk membuat musikal sebagai bagian dari budaya pop Indonesia. Karena menurutnya Jakarta Moving ini sejak awal sudah memiliki visi untuk menghadirkan pertunjukan musikal yang dekat dengan masyarakat luas dan bisa menjadi pintu masuk bagi penonton yang baru ingin mengenal teater musikal. Wah, seru banget ya. Jadi Nuya menjelaskan bahwa Malik and the Essential ini sudah berkarir selama 24 tahun dan pastinya memiliki pengaruh besar dalam budaya pop Indonesia. Karya-karya mereka tuh dianggap mampu

menjangkau berbagai generasi pendengar. Dan ia pun mengatakan kalau proses pengembangan konsep dari Senja Teduh Pelita sebelumnya itu berangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials, dan dia mendengarkan seluruh katalog musik band itu, kemudian mencatat berbagai ide, peristiwa, serta gambaran yang muncul di benaknya. Dan dalam pementasan nanti setidaknya ada 20 lagu dari Malik and the Essentials yang bakal diadaptasi ke dalam panggung musikal. Wih, pastinya bakal seru banget ya teman-teman.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita Cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Satu lagu dari Fiersa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit mengobati kamu yang sekarang lagi berasa kayaknya, aduh kok berat banget ya semuanya. Gak perlu ngerasa bingung, terutama buat kamu yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan ya. Karena pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar job fair dengan 2.948 lowongan kerja dari 59 perusahaan sebagai upaya untuk perluasan akses bagi masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan juga pengendalian inflasi tahun 2026. Jadi kegiatan ini berlangsung di Convention Hall Putra Sang Fajar Menara Teratai Purwokerto selama 2 hari ya. Mulai dari tanggal 3 hingga 4 Juni ya, dari kemarin sampai hari ini, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dibuka secara resmi oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono ya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Banyumas Wahyu Dewanto juga menjelaskan bahwa dari total 59 perusahaan peserta, sebanyak 28 perusahaan itu hadir langsung di sana ya, offline. Dan 31 perusahaan lainnya mengikuti secara daring atau online ya. Dan untuk jumlah formasi jabatannya itu ada sebanyak 226 jabatan ya. Dan ini bisa diakses ya secara offline dan juga online oleh para pencari kerja pada sistem informasi ketenaga kerjaan Banyumas ya, atau aplikasi Simak Kerja Mas yang terintegrasi dengan portal Banyumas Pas ya. Dan Wahyu juga mengungkapkan bahwa selama 3 tahun terakhir dalam pelaksanaan job fair ini telah berhasil menempatkan 1031 orang pada tahun 2023 dan 946 orang pada tahun 2024 serta 1579 orang pada tahun 2025.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro2 buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 FM @rari_pro2pwt ya. Selamat pagi semuanya. Good morning. Yang belum follow jangan lupa di-follow dulu ya Pro2-nya @rari_pro2pwt. Tema kita hari ini adalah seputar kegabutan duniawi ya. Kalau misalkan lagi gabut tuh biasanya kamu ngapain ya teman Pro2? Boleh di-share komentarnya. Yang mau kirim ke WhatsApp juga ditunggu 081-327-31-2222. Instagram boleh @rari_pro2pwt. Langsung drop komen kamu di live TikToknya Pro2 juga boleh ya teman Pro2 ya, ditunggu ya.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ya, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Di Pro 2.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Prodo FM. Aku bacain komentar-komentarnya juga yang pagi ini udah ikutan ya. Selamat pagi buat Azi, terus juga selamat pagi buat Mas Agus Setio Nugroho ya. Ada Hilda juga. Hilda katanya kalau lagi gabut tuh nonton maraton drakor dan GoFood makanan buat nemenin nonton. Oke. Ada lagi dari Karikaya titik grad ya, thank you buat gift-nya. Kalau Mas Agus Setio Nugroho katanya kalau lagi gabut biasanya nonton kartun sama karaoke. Oke. Thank you juga buat Supriyono 77. Terus ada Angela AW ya, terima kasih juga ya buat joinnya pagi ini. Terus ada lagi dari Kedai Kopi Mulyo Abadi, selamat pagi. Ini proxy ya, zaman dulu ya, di Pro 2 ya. Terus juga ada lagi dari Giri, that's my name ya. Salam kenal katanya, oke, salam kenal balik ya buat Giri. Terus ada dari Iain juga, selamat pagi. Ada Mbak Utami 046, katanya Pro 2 menemani hari pusingku kuliah di Purwokerto, cie. Terus juga ada dari Caca, hai Caca. Caca katanya kalau gabut ke pinggir laut, kalau enggak tidur aja. Tapi kayaknya kebanyakan tidur ya. Oke, ya. Terus juga ada lagi dari Kak Nan, halo Nandita. Katanya kalau gabut buka Tor browser terus masuk ke deep web Kak Siska. Oke, deh, thank you ya. Terus ada lagi dari Roof X Studio juga, selamat pagi. Thank you udah join. Ada lagi dari Dapur Ise, hai selamat pagi Dapur Ise. Terus juga ada Alvino ya, juga selamat pagi Alvino. Ada Trio juga, Trio Pans ya. Terus katanya Dapur Ise kalau lagi gabut nge-live sama Pro 2 Purwokerto, cie. Ada lagi dari Coko, selamat pagi Coko. Terus ada lagi dari Pak Budi yang ada di Medan. Thank you Pak Budi udah join ya pagi hari ini ya. Terus katanya buat semuanya aja yang udah join live ya. Yang belum komen, komen dulu ya teman Pro 2, nanti aku bakal bacain lagi komentar kamu.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM ya. Dan pastinya nanti di jam 9, seperti biasa kalau misalkan hari Kamis itu berarti kita ada obrolan seputar narkoba ya. Nanti barengan sama BNN Kabupaten Cilacap ya. Ya, temanya seputar gak perlu takut kenali rehabilitasi rawat jalan. Oke, okay. Buat kamu yang penasaran nanti boleh join di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Karena pastinya bakal live di situ dari jam 9 sampai jam 10. Pastinya masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, dan seperti yang udah aku share tadi ke kamu ya, bahwa di sesi terakhir pada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar narkoba. Temanya hari ini adalah tentang gak perlu takut kenali rehabilitasi rawat jalan, bersama dengan Kak Aziz, ketua tim rehabilitasi BNNK Cilacap. Langsung aja kita sapa karena barusan banget ya datang ke studio Prodi FM ya pagi hari ini. Selamat pagi Kak Aziz.
2: Oke, selamat pagi Kak Siska. Terima kasih, mohon maaf.
1: Dimaafkan Kak, tenang aja Kak ya. Gimana nih perjalanannya, lancar gak dari Cilacap ke Purwokerto nih?
2: Ya luar biasa, ternyata banyak truk-truk gitu, jadi lumayan agak terhambat.
1: Oh gitu ya, jadi spare waktunya gak jadi gitu ya?
2: Iya, gak apa-apa.
1: It's okay. Siap. Ya teman berdua ya. Ya pasti kali ini kita bakal ngobrolin seputar rehabilitasi rawat jalan ya Kak Aziz ya. Dan mungkin Kak Aziz pengen sapa dulu teman Pro 2 yang pagi hari ini nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto atau mendengarkan di 99 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Silahkan Kak Aziz.
2: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum teman Pro 2 FM yang berbahagia hari ini. Semoga dalam kondisi sehat. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami. Dan hari ini tema yang kami request ya, untuk mengenalkan bagaimana proses rehabilitasi rawat jalan bagi teman-teman yang sudah ketergantungan atau penyalahgunaan saat. Seperti itu Kak.
1: Oke, baiklah. Ini perlu banget teman Pro 2 tahu ya. Kenapa? Biar gak pada takut gitu ya.
2: Itu masalahnya itu.
1: Kenapa sih banyak sekali ketakutan OVT-OVT dari para remaja ini gitu ya, karena kalau udah dengar kata rehabilitasi, aduh ini udah pusing nih gitu
2: ya. Panjang nih urusannya,
1: panjang nih, padahal gak seperti itu. Nah yeah. Sebenarnya nih Kak Aziz, mungkin perlu di-share ke teman Pro 2 juga, rehabilitasi rawat jalan itu apa sih, apakah sama dengan rehabilitasi yang harus menginap seperti itu Kak Aziz?
2: Ya, oke. Mungkin sebagai pembuka, teman-teman semuanya, jadi rehabilitasi ini menjadi salah satu cara untuk teman-teman yang mengalami ketergantungan. Nah, yang tadi ditanyakan ada rawat jalan, ada rawat inap. Sebenarnya itu disesuaikan dengan kondisi si klien atau pasien ini.
1: Oh, oke.
2: Seberapa ketergantungan, seberapa parah dampak yang ditimbulkan. Kalau rawat jalan berarti dalam kategori rendah sedang seperti itu. Sedangkan kategori rawat inap berarti pada kategori yang berat. Kemudian ketika rawat jalan nanti akan dijadwalkan sesuai dengan penyesuaian agenda dari teman-teman pasien untuk datang sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu gitu ya perbedaannya ya, tergantung kondisi dari si pemakai itu sendiri.
2: Betul,
1: gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih masih banyak orang yang takut atau malu ketika mendengar kata rehabilitasi?
2: Nah, jadi karena teman-teman Pro 2 perlu ketahui, karena memang rehabilitasi itu leading sektornya, terutama penyalahgunaan ini di BNN, mungkin dengan irisan Badan Narkotika Nasional, nah sedikit takut ya. Kemudian dengan berbagai banyaknya informasi bias di masyarakat bahwa orang yang ketergantungan itu nanti juga akan ditangkap, dipidanakan, dan lain sebagainya, itu yang membuat takut seperti itu.
1: Yeah.
2: Padahal jelas di pasal 54 ya, Undang-Undang 35 tahun 2009, bahwa rehabilitasi itu wajib digunakan untuk para mereka korban penyalahguna dari ketergantungan saat itu. Jadi wajib untuk direhabilitasi nih hukumnya, seperti itu. Dan tidak ada kaitan dengan masalah pidana.
1: Nah,
2: itu
1: beda,
2: yang bisa digaransi seperti itu.
1: Jadi tenang aja nih teman Pro 2 ya. Kalau misalkan ada remaja yang udah terlanjur coba-coba nih dengan narkoba, apakah rehabilitasi itu bisa menjadi jalan untuk mereka tuh pulih gitu?
2: Nah, ini yang sedang marak. Dan kami menghimbau teman Pro 2 bahwa faktor pertama dari remaja penyalahgunaan karena lingkungan pertemanan. Sehingga semakin cepat kita tangani dan kita dampingi, harapannya tidak semakin bertambah resiko ketergantungan dan risiko dampak buruknya. Sehingga semakin cepat kita ketahui, semakin cepat kita lakukan rehabilitasi, akan semakin bagus prognosis untuk kepulihannya. Seperti itu.
1: Jadi semakin cepat semakin baik gitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Nah gimana kalau misalkan dia itu menjalani rawat jalan gitu ya, rehabilitasi gitu kan ya. Ini sulit atau enggak nih untuk dijalani nih bagi apa ya, mungkin yang baru awal-awal gitu ya, mencoba-coba narkoba, prosesnya tuh bakal seperti apa gitu? Ya.
2: Jadi rehabilitasi itu mungkin berbeda dengan teman-teman ketika berobat penyakit umum ya, yang kiranya konsultasi dokter, ada keluhan, dikasih obat dan sebagainya. Sebenarnya rehabilitasi ini adalah tujuannya untuk memulihkan perilaku.
1: Perilakunya dulu, berarti perilaku. Ada psikolognya ya?
2: Nah, jadi ini akan saling berkaitan. Tahap pertama adalah bagaimana kita mengurangi, mengeluarkan racun-racun kita atau detoksifikasi ini ya, lewat olahraga, lewat minum air putih yang banyak ya, lewat makan yang banyak untuk cepat BAB gitu. Nah, setelah itu sudah nanti pasti ada perubahan. Setelah itu baru kita akan masuk bagaimana dirinya, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya. Karena kalau dari awal kita sudah membahas tentang perilaku yang seperti ini, tidak masuk Kak. Karena masih dalam pengaruh seperti itu.
1: Masih ada racunnya ya.
2: Iya, emosionalnya akan tinggi dan lain sebagainya. Makanya harus selesaikan dulu di awal, baru setelah itu kita bahas tentang dirinya, keluarganya, lingkungan, dan apa yang nanti akan kita lakukan ke depan setelah ini gitu.
1: Menarik banget nih teman Pro 2 seputar proses rehabilitasi ini ya. Apalagi untuk tema kita seputar rehabilitasi rawat jalan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, lebih dalam lagi tentunya ya, biar kalian tuh gak perlu takut ya teman Pro 2. Setelah yang satu ini, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita masih ada di Spada dan masih ngobrolin seputar tema gak perlu takut kenali rehabilitasi rawat jalan bersama dengan Kak Aziz Wahyono, STRS MSOS ICAP 1. Iya, yeah, bener gak nih? Agak ini ya Kak Aziz ya, agak panjang ya. Oke, ya masih dari BNNK Cilacap ya pagi hari ini. Tadi udah di-share ya Kak Aziz seputar sebenarnya rehabilitasi rawat jalan itu apa sih gitu ya. Terus perbedaannya dengan rehabilitasi yang harus menginap gitu ya. Dan kenapa masih banyak orang yang takut atau malu ketika mendengar kata rehabilitasi itu sendiri gitu ya. Nah ini mungkin teman Pro 2 juga bertanya-tanya Kak Aziz, apakah seseorang yang menjalani rehabilitasi rawat jalan itu mereka tuh tetap bisa melakukan aktivitasnya seperti misalkan mereka yang sekolah ya sekolah, kuliah tetap kuliah, yang kerja juga tetap kerja seperti biasa gitu Kak Aziz.
2: Iya, yeah, betul sekali. Jadi untuk rehabilitasi rawat jalan dengan kategori yang masih rendah sedang seperti ini, mereka masih bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang sedang dijalani. Nah, karena apa? Untuk penjadwalan rehabilitasi ini juga nanti kita akan sesuaikan dengan aktivitasnya. Jadi kalau punya masih hak sekolah ya silakan sekolah. Kalau masih kuliah silakan kuliah, seperti itu. Sehingga teman-teman tidak usah takut dan khawatir nanti saya nggak bisa sekolah, nanti saya nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja. Nanti kita akan menyesuaikan. Kembali lagi, teman-teman akan menyeimbangkan hidupnya untuk kebaikan selanjutnya, seperti itu.
1: Oke. Jadi tenang aja, bisa tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa gitu ya, ya tidak menghambat apapun gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baiklah. Nah kan banyak tuh orang yang khawatir akan dicap negatif oleh lingkungan. Gimana cara menghadapinya, menghadapi stigma tersebut Kak Aziz?
2: Ya, ini stigma menjadi tantangan yang sangat besar bagi para korban penyalahguna ya. Mau gak mau dia akan menghadapi itu. Pertama yang akan dia alami adalah dari lingkungan terdekat. Dari siapa? Dari keluarganya. Seperti itu ya, labeling, cap, bahwa kita gak mampu, kamu seperti ini, jadi anak yang gak baik, dan lain sebagainya. Satu, ada beberapa case yang memberikan contoh, saya gak kuat di lingkungan saya. Akhirnya dia mencoba pindah. Ya, bagi saya itu gak masalah juga selagi kamu bisa survive dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan saya harus beraktivitas di sini dan lain sebagainya, ya hadapi. Mau gimana caranya tetap hadapi. Kita yang harus dikuatkan. Karena mau sampai kapanpun ketika teman-teman melakukan hal seperti itu, satu yang saya usah pesankan, buktikan dengan perilaku. Gak perlu banyak ngomong, gak perlu banyak cerita, tapi kuatkan perilaku kalian. Rubah perilakumu. Itu yang justru akan menjawab semua kekhawatiran mereka. Seperti itu Kak.
1: Oke, baiklah ya. Gimana nih kalau misalkan seseorang menjalani rehabilitasi, seperti apa peran dari keluarga dalam proses pemulihan seseorang yang menjalani rehabilitasi tersebut Kak?
2: Nah ini sangat penting sekali untuk keluarga ikut serta dalam proses rehabilitasi. Yang pertama, rata-rata mereka itu bingung. Bingung untuk apa? Bingung mulai dari mana? Satu, ketika dia menyampaikan sejujurnya kepada keluarga, dia tahu hasilnya apa. Dia akan dimarahin, dia akan ini dan lain sebagainya. Tapi kalau saya gak cerita, saya akan... apakah hidup saya akan terus seperti ini? Nah, itu menjadi perdebatan dalam batinnya. Sehingga ketika hadir, ikut serta dalam proses rehabilitasi, dia akan tahu mulai dari mana. Mulai dia bisa cerita dengan konselornya, dengan petugas, dan lain sebagainya. Kemudian nanti keluarga gimana? Biarkan. Saat pertama kali, keluarga nanti akan menyampaikan adalah dari pihak petugasnya. Untuk apa? Memberikan penjelasan. Satu yang sering saya sampaikan, bapak, ibu, pertama yang saya sampaikan adalah ucapkan terima kasih kepada anaknya. Kenapa? Karena dia mau dan mampu untuk bilang jujur apa adanya tentang kondisinya. Nah, itu yang pertama harus kita apresiasi. Yang kedua, dengan dia melakukan seperti itu, dia punya iktikad baik untuk merubah. Ketiga, itu yang harus kita jadi PR bersama-sama. Dia gak bisa sendirian, dia harus kita dampingi. Pertama kita harus validasi perasaannya. Perasaan bingung, campur sedih, campur marah, campur takut. Nah, itu yang harus kita terima dulu. Kalau kita gak terima perasaan seperti itu, dia pasti akan menolak dengan segala tahapan yang akan kita lakukan dalam proses rehabilitasi.
1: Okay.
2: Yang kedua, ketika keluarga mengetahui anaknya seperti itu, apakah respon keluarga seperti apa?
1: Nah, itu yang
2: penting.
1: Ngamuk
2: ya kan?
1: Atau enggak gitu.
2: Kalau dibilang wajar nggak Pak? Wajar juga sih Kak, karena kondisinya adalah itu hal yang tidak diinginkan oleh seluruh keluarga.
1: Betul.
2: Seperti itu. Makanya petugas hadir untuk memberikan pengertian. Yang kedua, kita support, kita dampingin. Gimana caranya? Yuk kita anterin, kita datang ke rehabilitasi, ibu bapak hadir. Ya. Selain itu dari proses rehabilitasi, keluarga juga kita kasih pengertian, ini loh pemahaman. Jadi kemarin bapak ibu memberikan nasihat sampai berapapun, kok anaknya gak ngaruh Pak? Ya karena anaknya masih dalam pengaruh Kak, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bapak ibu kecewa, marah apa, ya itu wajar. Karena memang anaknya dalam posisi pengaruh. Nah sekarang kita akan lihat, kalau dia tidak dalam pengaruh setelah proses detoksifikasi, gimana? Apakah dia masih bisa diajak diskusi, diajak ngobrol? Nah, ketika itu sudah mulai bisa masuk, baru bapak ibu harus memberikan pendampingan secara ekstra supaya dia ngerasa tidak sendirian menjalani ini semuanya.
1: Oke. Apa nih tantangannya yang paling sering dihadapi seseorang saat dia itu menjalani rehabilitasi rawat jalan ini, Kak Aziz?
2: Oke, karena rehabilitasi rawat jalan pasti tantangannya adalah kehadiran.
1: Konsistensi ya?
2: Konsistensi mengikuti. Karena apa? Motivasi anak, motivasi ketika penyalahguna ikut rehabilitasi itu naik dan turun. Ketika di awal ngerasa hidupnya hancur, dia semangat sekali. Tapi ketika sudah mulai membaik, kayaknya saya rasa gak penting seperti itu. Sehingga nanti dia tidak hadir, alasan ada apa ini. Nah itu yang menjadi catatan. Makanya orang tua harus hadir dan ikut serta dalam proses yang dilalui. Kemudian ketika dia sudah ngerasa agak baikan, padahal itu belum semuanya terjadi. Itu adalah bumbu-bumbu yang muncul. Padahal di fase itu adalah fase kritisnya. Justru ketika dia tidak meningkatkan konsistensi untuk rehabilitasi, justru nanti yang ada muncul, ya biasanya namanya adalah post acute withdrawal atau PAW. Post acute withdrawal ini akan mencoba memberikan rasa nagih yang luar biasa kepada si korban penyalahguna.
1: Aduh,
2: seperti itu.
1: Ya.
2: Ketika itu terjadi, dia bisa relapse atau kambuh itu lebih parah daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Itu yang perasaan pertama kayak ngerasa, udah aku udah sembuh kok, udah ini. Dia coba ngetes diri sendiri, akhirnya dia kembali lagi ke tongkrongannya dan lain sebagainya. Padahal itu yang akan membuat dia lebih buruk daripada itu sih.
1: Mungkin itu yang sering terjadi, kenapa penyalahguna narkoba balik lagi gitu ya Kak?
2: Iya, betul sekali gitu.
1: Baiklah ya. Bagaimana caranya nih biar teman-teman sekitar itu juga bisa mendukung seseorang yang sedang berusaha untuk pulih nih Kak?
2: Okay.
1: Dukungan seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan ya oleh penyalahguna narkoba ini?
2: Iya, saya rasa kehadiran teman itu sangat berarti. Karena tidak semua penyalahguna itu memiliki background keluarga yang baik-baik, ya kan? Yang masih lengkap dan lain sebagainya. Maka teman, sahabat itu menjadi penting. Yang pertama yang ingin saya sarankan adalah dengarkan mereka. Tanpa kita memberikan judging, kita menjustifikasi, menghakimi, dengarkan saja apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia lakukan. Dan kebanyakan untuk memulai dia cerita itu yang agak susah Kak, tantangannya di situ. Ada perasaan gengsi.
1: Gengsi malu
2: apa untuk bercerita, padahal kita sebagai makhluk sosial kita gak bisa lepas untuk kita bisa berbagi perasaan sama orang lain. Kalau kita belum cerita tuh kita belum plong gitu ya. Nah itu yang sebenarnya terjadi. Tapi dia bingung, kalau saya cerita kayak gini nanti teman saya seperti apa,
1: nanti malah dijauhi.
2: Nah seperti takut itu, makanya gitu kan? itu yang menjadi kegundah gulanan dari para teman-teman yang menyalahgunakan gitu. Makanya kalau sekiranya teman Pro2 menjadi sahabat seperti itu dan tahu, ya teman-teman bisa terima apa adanya, validasi perasaan yang dia rasakan, cukup dengarkan saja. Kadang bukan saran, masukan yang mereka ingin dengarkan, cukup hanya didengarkan saja kok, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya ya teman Pro2 ya, seputar gak perlu takut kenali rehabilitasi rawat jalan. Setelah yang satu ini, tetap di Sepada, selamat pagi teman Pro2.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, udah sampai di sesi terakhir nih untuk obrolan kita pagi hari ini di Spada ya, barengan sama Kak Aziz Wahyono dari BNNK Cilacap. Kak Aziz, tadi udah di apa namanya dijelaskan gimana caranya teman-teman sekitar itu bisa mendukung gitu ya seseorang yang berusaha pulih ya dari kecanduannya itu ya. Dan ini apakah sebenarnya rehabilitasi itu hanya untuk orang yang sudah kecanduan berat atau bisa juga untuk yang masih baru coba-coba aja nih Kak Aziz nih? Yeah. Mungkin baru sekali gitu loh. Itu apakah sudah bisa menyebabkan kecanduan atau seperti apa loh?
2: Yeah. Sebenarnya dengan adanya dia mengetahui sampai sejauh mana dan dia ngerasa itu lebih baik. Artinya dia bisa menyadari. Bahkan BNN sekarang ada program namanya intervensi berbasis masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi intervensi berbasis masyarakat ini untuk yang memang kategori rendah sekali. Jadi konsepnya adalah kita melibatkan masyarakat untuk ikut serta mendampingi anak-anak yang baru coba pakai.
1: Coba-coba ya.
2: Iya, okay. Kembali lagi supaya dia tidak naik levelnya nih dari yang rendah, sedang maupun berat. Kemudian kalau yang sekiranya rawat jalan, kenapa dia harus sedini mungkin tahu dan sadar tentang kondisinya adalah supaya dia tahu resiko kekhawatiran kalau dia pakai ini keterusan dosis segini apa yang nanti akan dia dapat. Dampak penyakit apa? Dampak perilakunya apa? Nah, makanya di awal kalau yang baru coba-coba pasti kita akan lakukan namanya KIE, komunikasi, informasi dan juga edukasi dengan tujuan adalah untuk meningkatkan self awareness-nya dari dia seperti itu.
1: Oke. Di edukasinya seperti apa itu Kak? Contohnya?
2: Ya, di edukasinya gini. Jadi ada namanya screening intervensi lapangan. Jadi di awal kita pasti akan menanyakan ada kuesioner ya. Kira-kira kamu pernah penggunaan obat atau zat di luar ketentuan dokter, resep atau apa. Nah, ketika nanti sudah, nanti akan muncul ya resiko rendah, sedang, berat. Kalau resiko rendah misalkan ya, resiko rendah yang terjadi misalkan mengganggu konsentrasi gitu. Sampai dengan yang berat kita kasih tahu bahwa nanti resikonya misalkan kena penyakit jantung ya, nanti mengalami penyakit gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kita edukasi. Karena contoh kayak alkohol aja itu kan yang umum mungkin sering dikonsumsi atau ini disalahgunakan seperti itu. Paling terkena ya karena ini sifatnya adalah panas dan racun, semua kan larinya ke ginjal, Kak.
1: Aduh, ngeri
2: gitu ya. Makanya sekarang banyak orang yang mengalami gagal ginjal ya, yang harus dihemodialisis dan lain sebagainya. Salah satunya karena penyalahgunaan minuman beralkohol gitu. Sehingga ginjal tidak berfungsi untuk menyaring lagi. Akhirnya ginjal loss gitu kan. Ketika loss, maka harus dilakukan cuci darah. Nah, ketika sudah cuci darah, maka penyakit-penyakit yang lain nanti akan mulai berdatangan seperti itu.
1: Aduh, gitu. Ngeri banget, makanya jangan coba-coba ya teman Pro 2 ya. Say no to drugs pokoknya, apapun itu ya. Oke. Nah, setelah menjalani rehabilitasi, gimana caranya biar teman Pro 2 nih ya mungkin sudah terlanjur gitu ya terjerumus ke apa namanya narkoba ini penyalahgunaannya, gimana biar mereka tuh tidak balik lagi ke situ gitu ya, ke lingkungan atau kebiasaan yang sama gitu
2: ya. Yang jelas pasti dari dalam diri dulu, dari dalam diri dia harus punya alarm. Kalau saya lagi ngerasa memang sedih apa dan lain sebagainya, dia harus punya alarm sendiri. Dia harus bisa ngeluapinnya gimana. Harus punya komunikasi yang baik. Kira-kira saya ke siapa sih harus cerita? Apakah ke teman yang nanti cerita ini akan menyebar kemana-mana? Nah, harus punya safety pertemanan itu dalam circle-nya. Yang kedua, ketika sudah dia punya alarm dalam dirinya, dia juga

0: punya kegiatan yang positif. Hmm. Tujuannya apa? Mm-mm. Dengan dia berkegiatan yang positif, mm-mm, secara terus-menerus, mm-mm, ya, mm-mm, dan dia bisa explore apa yang dalam dirinya, mm-mm, sehingga tidak memikirkan, dia tidak ada waktu untuk, mm-mm, karena apa? Kebanyakan anak-anak menggunakan ketika waktu luang, mm-mm, waktu kosong, nggak punya kegiatan, mm-mm, akhirnya dia coba-coba hal-hal aneh, mm-mm, yang mungkin, mm-mm, berujung kepada penyalahgunaan zat itu, seperti itu.
1: Okay.
0: Bayangkan kalau misalkan anak-anak kita, ya, mm-mm, aktivitasnya gitu, mm-mm, ternyata dia nggak sekolah.
1: Okay.
0: Nah, nggak sekolah kan bingung sekali, apa sih aktivitas
1: gabut
0: di rumah, ya?
1: Sih?
0: Nah itu gabut, sehingga pasti kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mm-hmm, yang aneh-aneh gitu, mm-hmm, kan? Untuk apa? Dia akan cari sensasi. Ya, mm, anak-anak tuh cari sensasi untuk yang sifatnya menantang dalam diri, mm-mm, yang membuat kita ngerasa wah, aku tuh hebat apa dan, mm-mm, lain sebagainya. Itu yang pasti akan dilakukan seperti, mm, itu.
1: Oke, oke, oke. Jadi itulah yang bisa di lakukan ya, biar teman Pro 2 tidak kembali tertarik gitu ya, hmm, kepada ya hal-hal yang negatif itu ya. Cari kesibukan, hobinya apa, ditekuni gitu ya, Kak, ya.
0: Ya, betul-betul sekali.
1: Oke, oke, oke. Mungkin bisa mencoba sesuatu yang baru juga bisa ya, Kak, ya.
0: Ya, dan, mm-hmm, sekarang kan banyak sekali ya informasi-informasi di media sosial, mm-hmm, untuk, mm-hmm, aktivitas yang, mm-hmm, baru. Mm-hmm. Dan yang paling penting, teman Pro 2 jangan takut untuk mencoba.
1: Okay.
0: Nah itu, jangan, mm-hmm, takut untuk mencoba. Mm-hmm. Kenapa? Kalau, mm-hmm, teman-teman sudah takut duluan, maka sugesti dalam diri ini udah negatif nih.
1: Gak
0: auranya
1: bisa,
0: udah
1: bisa,
0: negatif, udah nggak bisa,
1: gitu
0: bisa, ya, nih. Nah, kalau sudah kayak, okay, gitu, kedepannya susah,
1: okay,
0: gitu. Makanya coba aja dulu, rasain, mm-hmm, dulu gimana baiknya, enak. Kalau, mm-hmm, saya passion, suka, ya kita, mm-hmm, lanjut. Kalau enggak, ya kita cari lagi.
1: Mm-hmm.
0: Toh nggak ada salahnya kan? Nggak,
1: yeah,
0: ada salah dan benar dalam kehidupan,
1: betul,
0: ini. Nah gitu.
1: Oke. Okay. Nah ini mungkin terakhir nih ya, pesannya buat teman Pro 2 yang mungkin sedang mengalami masalah terkait narkoba atau membutuhkan bantuan gitu ya.
0: Oke, mungkin yang pertama, mm-hmm, teman Pro 2 yang mendengarkan yang mungkin dalam kondisi fase dalam penyalahgunaan zat,
1: mm-hmm,
0: yang ingin saya sampaikan adalah, mm-hmm, tenang, kamu, mm-hmm, tidak sendirian, ada, mm-hmm, kami yang sekiranya siap mendampingi,
1: mm-hmm,
0: silahkan teman-teman yang menyalahgunakan bisa datang ke klinik kami, mm-hmm, di BNN Kabupaten Cilacap,
1: mm-hmm,
0: gratis, tidak ada kaitan dengan hukum, mm-hmm, dan nanti kita dampingi. Bagi teman-teman Pro 2 yang memiliki teman, mm-hmm, yang dalam fase seperti ini,
1: oke, okay,
0: okay, coba pelan-pelan, mm-hmm, diajak cerita, mm-hmm, diajak terbuka,
1: mm-hmm,
0: tawarkan salah satu alternatif untuk ikut rehabilitasi.
1: Hmm.
0: Rehabilitasi tidak menyeramkan seperti yang dibayangkan kok.
1: Mm-mm.
0: Justru rehabilitasi akan membuka hati, pikiran,
1: mm-hmm,
0: dan kemampuan teman-teman untuk bisa bangkit dan pulih.
1: Mm-hmm.
0: Apakah hidupnya mau seperti ini terus? Mau kayak gini terus?
1: Mm-mm.
0: Mau sampai kapan?
1: Mm-hmm.
0: Sampai masa seperti apa yang teman-teman inginkan?
1: Mm-hmm.
0: Dan terakhir untuk,
1: mm-mm,
0: orang tua.
1: Mm-mm.
0: Saya yakin sikap pertama orang tua ketika tahu anaknya, mm-mm, menyalahgunakan adalah dia denial.
1: Mm-mm.
0: Dia akan menyangkal. Enggak kok, kok anak saya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, enggak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses.
1: Mm-mm.
0: Setelah denial,
1: mm-mm,
0: ya,
1: mm-mm,
0: coba ambivalence. Pertimbangkan lagi keraguan,
1: mm-mm,
0: itu. Perbesar.
1: Mm-mm.
0: Apa sih yang terjadi?
1: Mm-mm.
0: Apa yang salah dengan diri saya? Yang,
1: mm-mm,
0: salah dengan anak saya? Apa yang salah dengan keluarga saya?
1: Mm-mm.
0: Sampai dengan level acceptance, menerima.
1: Mm-mm.
0: Oke, ketika bapak ibu ngerasa ternyata yang terjadi memang seperti ini, mm-mm, ada masalah dan lain sebagainya,
1: mm-mm,
0: ayo ajak anak, ajak keluarga, bapak ibu semuanya,
1: mm-hmm,
0: untuk mengakses layanan ini.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa pemerintah hadir lewat BNN? Salah satunya adalah,
1: mm-hmm,
0: untuk menemani bapak ibu yang bingung mulai, mm-hmm, dari mana.
1: Mm-hmm.
0: Cerita ke keluarga besar pasti akan panjang ceritanya.
1: Mm-hmm.
0: Ke anak marahin, gak sembuh-sembuh, justru semakin hancur.
1: Mm-hmm.
0: Nah, silahkan bapak ibu bisa datang, konsultasi dulu boleh, ngobrol,
1: mm-hmm,
0: langkah seperti apa.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang terkadang tantangannya adalah membawa anak untuk ikut proses rehab.
1: Mm-hmm.
0: Banyakan anak tuh gak mau. Ah, gak, mm-hmm, mau apa dan lain sebagainya. Kadang berantem dulu tuh di rumah tuh.
1: Mm-hmm.
0: Ya, berantem dulu di rumah,
1: mm-hmm,
0: ini itu. Nah, yang penting adalah terbuka dengan anak. Kalau sekiranya memang mau ikut dihadap, ya sampaikan.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sampai dibohongi. Karena nanti kalau anak tahu,
1: mm-hmm,
0: prosesnya dan tidak,
1: mm-hmm,
0: disampaikan di awal, itu,
1: mm-hmm,
0: bisa menimbulkan perasaan dendam gitu ya anak,
1: mm-hmm,
0: ya. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terutama yang biasanya tuh rawat inap yang seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Makanya harus terbuka dengan anak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu tadi untuk yang sedang menyalahgunakan,
1: mm-hmm,
0: untuk teman yang memiliki teman,
1: mm-hmm,
0: yang menyalahgunakan, sama keluarga yang punya anak atau keluarga yang mengalami seperti itu. Mm-hmm. Itu Kak pesannya.
1: Untuk yang takut nih, takut meminta bantuan karena khawatir dihakimi gitu ya.
0: Yeah.
1: Pesannya nih Kak.
0: Ya, yeah. Untuk yang takut mm-mm. dihakimi dan lain mm-mm. sebagainya. Oke, okay. Saya ngasih tips ya, mm-mm. satu. Mm-mm. Kadang biasanya dia laporan, tapi mm-hmm. bukan mengatasnamakan dirinya sendiri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Boleh, mm-hmm. teman-teman silahkan DM Instagram atau mm-hmm. kasih laporan mm-hmm. gitu ya. Iya, mm-hmm. ada teman saya yang seperti ini. Mm-hmm. Ketika datang, ternyata cerita dirinya, mm-hmm. gak masalah juga, saya seperti okay. itu, sering mengalami.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Kadang juga ada keluarga yang seperti itu. Keponakan mm-hmm. saya seperti ini, tapi mm-hmm. yang ternyata datang anaknya. Mm-hmm. Gak apa-apa, gak masalah. Okay, jadi, ya. Itu adalah salah satu tips mm-hmm. untuk teman-teman menyamarkan dulu gak masalah. Okay. Toh selanjutnya mm-mm. kerahasiaan pasti akan kami jaga. Mm-mm. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Aziz kehadirannya di Studio Pro FM ya. Okay. Semoga bermanfaat untuk teman Produa semuanya ya. Yang paling penting jangan pernah menyerah ya untuk masa depan yang lebih cerah. Ayo bangkit pokoknya, bangkit dari ketergantungan itu ya teman Produa. Setelah ini nanti bakal ada Dodi yang temani kamu lanjutin di Produa Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi kebersamaannya di Spada. Ketemu lagi bareng aku nanti hari Minggu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Aziz.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih buat semuanya teman Produa. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
0: Oke, terima kasih semuanya.

0: 0811-3122-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo 2 PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya hari Kamis 4 Juni 2026. Kita ke informasi terkait dengan memasuki musim penyu bertelur. Tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap ini meningkatkan patroli di sepanjang pesisir selatan. Hingga Mei 2026, sekitar 12 sarang penyu dengan sekitar 800 butir telur berhasil ditemukan dan diamankan untuk ditetaskan di pusat konservasi. Dan berikut laporan dari Reni Tania.
2: Tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap yang berbasis di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, terus meningkatkan patroli rutin di sepanjang pantai selatan Cilacap. Patroli dilakukan untuk menemukan lokasi pendaratan penyu sekaligus mengamankan telur yang baru diletakkan di sarang alami. Karena di musim kemarau ini, kawasan pesisir selatan memasuki musim pendaratan penyu untuk bertelur. Ketua Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan saat ini memang merupakan periode aktif penyu naik ke pantai untuk bertelur. Karena biasanya musim pendaratan penyu berlangsung mulai April hingga Agustus, bahkan terkadang berlanjut hingga September, tergantung dari kondisi cuaca. Bahkan pada patroli yang dilakukan baru-baru ini, tim kembali menemukan sarang penyu di kawasan Pantai Pagubukan. Menurut Jumawan, sejak April hingga Mei, pihaknya telah menemukan sekitar 12 sarang atau titik pendaratan penyu di sepanjang pesisir Cilacap. Jumlah telur yang berhasil diamankan dari 12 sarang tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 butir. Setiap sarang berisi telur dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 55 butir hingga lebih dari 130 butir telur. Namun karena sebagian besar pantai di Cilacap juga menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan nelayan, telur-telur penyu yang ditemukan tidak bisa dibiarkan di sarang alami. Untuk menghindari resiko gangguan manusia, predator alami maupun faktor lingkungan lain, telur penyu kemudian dievakuasi dan dipindahkan ke sarang buatan di pusat konservasi.
3: Kebetulan tadi pagi juga kita menemukan sarang pendaratan penyu juga kan di Pantai Pagubugannya, kayak gitu. Jadi memang untuk saat ini memang sedang memasuki musim penyu bertelur. Untuk sampai saat ini kita dari bulan April hingga bulan Mei, kita kurang lebih sudah ada 12 sarang atau pendaratan penyu yang bertelur di sepanjang pantai Cilacap. Jadi memang kita patroli rutin ini memang salah satu adalah kegiatan pemantauan penyu yang bertelur agar terhindar dari jangkauan aktivitas para nelayan terutama. Nah, kan tetapi memang pantai kita ini kan sudah menjadi pantai aktivitas sehingga telur-telur yang penyu itu dia bertelur, mau nggak mau harus kita evakuasi atau kita pindahkan ke sarang buatan. Jadi untuk musim pendaratan penyu itu kita mulai dari bulan April sampai bulan Agustus hingga kadang sampai bulan September karena tergantung dari cuaca juga. Karena penyu ini dia menyukai di bulan-bulan tersebut karena bulan-bulan tersebut itu kan memasuki musim kemarau sehingga ini disukai penyu untuk bertelur. Kita perkirakan ini mencapai 800 telur yang sudah kita amankan untuk proses penetasan.
2: Di tempat konservasi tersebut, telur-telur akan menjalani proses penetasan hingga menetas menjadi tukik atau anak penyu. Setelah cukup kuat dan mencapai usia yang layak, tukik-tukik tersebut kemudian dilepas liarkan kembali ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian populasi penyu di pesisir selatan Jawa. Sejak 2019 hingga 2025, kelompok konservasi penyu Naga Raja mencatat telah menemukan sekitar 10.842 butir telur penyu dari hasil patroli rutin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.215 telur berhasil menetas dan tukiknya dilepas liarkan ke habitat alami. Sementara 3.627 telur lainnya gagal menetas akibat pengaruh faktor alam maupun kondisi lingkungan. Jumawan berharap masyarakat pesisir dan nelayan terus berperan aktif melaporkan keberadaan sarang penyu agar proses penyelamatan telur dapat dilakukan lebih cepat dan peluang keberhasilan penetasan semakin tinggi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Itu dia teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit Leader. 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dodi Widian ya. Di kesempatan siang ini temani sampai nanti di jam 12 siang untuk Hitlist Produa. Jadi buat kamu yang ingin gabung untuk request lagu, boleh banget ya. Silahkan 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara nih, aku tunggu sampai nanti di jam 12 siang. Terus caranya gimana? Caranya juga gampang, kamu tinggal WhatsApp aja di 081-327-312222 atau bisa gabung lewat IG di @RRIPro2PWT. Nah kalau pingin ngobrol banyak ya, itu bisa juga nanti di jam 11 untuk TikToknya Pro2. Jadi banyak tuh tempat yang bisa kamu kunjungi untuk request lagu ya. Gak ada alasan buat gak request, karena 5 tuh lagunya gak naung-naung ya, 3 Indonesia dan juga 2 mancanegara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung ya lewat IG-nya Pro 2 nih. Ada TTA Atana ya. Minta lagunya dong, Cegil dari Nabila Takia. Terus juga ada Tezania juga sama minta lagunya, Cegil dari Nabila Takia. Ada Regang Lesisa, ini juga minta lagu dari Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Siap, nanti aku bakal puterin ya. Ada minta yang lagunya Pura-Pura juga, punya Mahen apa punya siapa nih, punya Deidra ya. Kalau adanya Mahen aku puterin Mahen aja ya, yang penting pura-purinya sama. Oke, kita ke lagu lagi dah ya, itu dulu yang aku bacain, nanti aku baca lagi buat teman-teman yang gabung di IG-nya Pro 2 dan juga di WhatsApp-nya Pro 2. Gak pakai lama. Ini dia, ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Yang habis sedih ya, habis marah-marah, bahagia lagi aja hari ini.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Ini yuk sedih lah, tekan Dani kek.
1: Anak apa yuk?
0: Kek, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya ngerti, kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate nyawa utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip wis sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya demut-demut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung ya di WhatsApp-nya Produa untuk request lagu kesukaan mereka. Tentunya buat kalian yang pengin gabung juga bisa, silakan, masih aku tunggu sampai nanti di jam 12 siang. Nah, ini ada teman kita yang gabung nih, ada Mai ikutan gabung aja, siang aja buat kakaknya, minta lagunya dong atau list lagunya ya. BTS dengan Swim-nya, terus juga ada Charlie Puth dengan Home. Tapi Charlie Puth-nya belum masuk list-nya Produa ya. Ada 420 ini dengan Mangu dan juga ada Noah dengan Wanitaku. Katanya makasih aja buat kakaknya. Siap, sama-sama ya. Dan enggak usah maksudnya pakai lama. Kita langsung aja ke lagunya karena seperti biasa ya, antriannya nanti makin panjang. Makin kesini makin panjang.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Teman Pro 2, buat kamu yang pengin gabung juga di TikToknya Pro 2 bisa banget ya. Abis ini aku bakal live di sana sampai di jam 12 aja. Nah, kamu juga bisa ikutan request, nanti bisa tulis aja di live chatnya TikTok ya, bersama Kedua Dividian. Live chatnya TikTok apa sih? Ya Pro 2 FM Prokerto lah, gampang banget ya. Atau di @radipro2pwt gitu, sama kayak IG-nya ya. Nah, aku mau puterin dulu nih lagu di request sama teman kita ya. Ada Sabrina Lerner dengan singlenya Hahaha. Di request tadi, siapa nih? Nah, ini dia. Yang ikutan gabung katanya, halo aja Min, minta lo gini dong ke Sabrina Lerner. Makasih buat, kakaknya juga selamat siaran. Kepoin lah, siapa sih? Kagak ada nama. Ya wes. Kita lanjut ya, karena selainnya aku bakal live di TikToknya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku sudah live ya di akun TikToknya Produa nih. Jadi buat kalian yang pingin gabung untuk request lagu bisa banget lewat sana ya, lewat Produa FM Prokerto atau di @RRIProduaPPT. Tinggal dicari aja tuh di TikTok kamu ya. Sekaligus ngobrol banyak hal biasanya ya terjadi, gak cuma request lagu. Nah, yang udah request juga di IG-nya Produa ya, tadi ada teman kita yang ikutan gabung juga request di IG-nya Produa. Di ujung minggu di request tuh. Nah, ini juga bisa jadi ya merupakan lagu ya di ujung apa namanya? Perjumpaan untuk IG. Karena kita pindah ke TikTok-nya Produa. Ada. Terus tadi ada juga di ini nih. Tahan, aku buka dulu ya. Di WhatsApp-nya Produa tadi ada yang minta lagunya Sumpah Mati. Ini juga bakal aku puterin. Ini di request sama teman kita ada Amalia Putri. Sumpah Mati, sabar aja ya. Oke, aku mau nyapa dulu dah teman-teman kita yang gabung di TikTok-nya Produa ya. Jadi buat kamu yang pengin disapa juga, mampirlah ke TikTok-nya Produa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini mau bacakan dulu teman kita yang gabung lewat WhatsApp-nya Produa nih. Ada siapa ikutan gabung? Siang aja buat kakaknya nih, minta lagunya dong dari Nona ya yang Walk. Terus juga ada pilihanku dari Malik Indonesia. Malik and The Essential ya. Kalau BTS-nya tadi udah di request ya dan udah di aku puterin juga di jam 10 ya. Jadi ya gimana lagi, kalaupun mau ganti yang Dynamite ya. Ini dari Mas Rurotul Ula. Oke, siap. Terus ada yang minta juga nih lagu ya. Tadi chatnya mana nih? Coba aku naikin dulu ya. Ada siapa? Ada Naf, tadi lagunya udah aku puterin untuk salsa bill-nya ya dengan hacunya. Oh, ini ada FR Top ya. Katanya minta lagunya dong, sesi potret ya sama rumah ke rumah dari Hindia. Yaudah, ditunggu aja. Nanti bakal aku puterin lagunya ya. Nah, kita ke lagu dulu. Kali ini ada Work nih. Jadi buat kalian yang pada ngode ya, kayaknya lagunya pas banget nih untuk kalian.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Ini lagu di request sama teman kita yang tadi ada di IG-nya Pro2. IG lagi. Akunnya sama jadi aku suka salah sebut. Di TikTok-nya Pro2 maksudnya ya. Mana sih? Jauh banget udah tenggelam dia ya. Ada FR Shop ya, minta lagunya Sisi Potret sama Hindia Rumah ke Rumah ya. Habis itu juga ada Dynamite yang di request sama teman kita. Sebelum ada jeda azan dan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Makanya buat kamu yang pengin gabung, buruan aja gabung. Aku masih live di TikToknya Pro2.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 bersama Kode Dibi dan di Santai Siang. Sampai nanti di jam 3 aja ya. Nah, berhubung ini jam-jam enak untuk makan ya, makan siang. Kalau makan gak minum lucu ya, makanya harus makan dan minum tuh. Dibarengin ya, emang kalian ule ya, mangan orang minum. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa ada juga minuman yang harus dihindari ya. Kenapa? Karena ini bisa jadi minuman yang menambah apa namanya gula di dalam tubuhmu gitu ya. Dan kalau minuman ini dihindari ya, gak cuma gula juga, tapi kolesterol juga akan berkurang tuh. Minumannya apa aja? Nah tidak, sabar aja, sabar-sabar ya. Lagi dibikin tuh sama mbak-mbak warung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 nih, menjaga kadar kolesterol ya, tetap sehat dan tidak hanya bergantung pada makanan yang dikonsumsi ya, tetapi juga pada minuman yang kalian konsumsi sehari-hari. Beberapa minuman populer ini juga merupakan penghambat ya, upaya menurunkan kolesterol. Lantas apa aja sih yang sebaiknya dibatasi ya, atau dihindari untuk menurunkan kolesterol itu sendiri? Nah, aku kutip nih dari Very Well Health sendiri. Yang pertama adalah minuman manis, di mana kita tuh sering ya, kalau belum minum yang manis kayaknya belum terpuaskan haus dahaganya ya nggak. Nah, studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi minuman yang mengandung tambahan gula seperti halnya sukrosa dan juga sirup jagung atau fruktosa yang tinggi gitu ya, itu berkaitan juga dengan peningkatan kadar kolesterol jahat atau LDL dan juga penurunan kadar kolesterol baik atau HDL. Dan pemanis tambahan tersebut bisa memicu hubungan produksi lebih banyak kolesterol dan juga menghambat adanya proses pencegahan adanya kolesterol yang sudah ada. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa hanya dalam beberapa pekan mengkonsumsi terlalu banyak minuman manis dan juga sumber gula tambahan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol yang pada akhirnya juga meningkatkan terkena penyakit jantung ya. Maka dari itu memang air putih paling baik ya. Bahkan sekarang banyak yang kopi tanpa gula, teh tanpa gula ya. Atau mungkin kopi yang pakai susu aja tanpa gula gitu. Memang ya itu tadi ya, mengurangi yang manis-manis. Ada juga yang namanya susu full cream, ya enggak? Meskipun susu dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang enggak wajar ya juga berlebihan gitu ya. Ada jenis susu full cream yang perlu diwaspadai ya untuk kalian-kalian sedang menurunkan kadar kolesterol. Kenapa? Karena susu sapi full cream ini mengandung lebih banyak kalori, lemak jenuh, dan juga kolesterol daripada jenis susu rendah lemak lainnya. Para ahli juga umumnya merekomendasikan susu skim ya atau tanpa lemak bagi orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi karena kandungan lemak jenuh dan juga kolesterolnya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan susu full cream tuh. Ya, apalagi ya beberapa tahun kita sudah meminum banyak susu yang ternyata adalah creamer tuh, bukan susu asli ya, gula semua.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan minuman yang sebaiknya dihindari ya, biar kalian tidak kolesterolan. Yang pertama tentu aja minuman manis, yang kedua susu full cream ya, dan kali ini adalah kopi creamer tuh, tinggi lemak ya. Buat yang suka minum kopi ditambahin creamer tuh hati-hati ya enggak. Jadi menambahkan susu full cream atau jenis creamer tertentu ke dalam kopi bisa berdampak juga ya bagi kolesterol kita. Pasalnya susu full cream ini mengandung lemak jenuh dan kolesterol dalam jumlah tinggi. Selain itu sendiri ya, beberapa creamer kopi mengandung hingga 5 gram gula tambahan dalam setiap 1 sendok makan sajinya. Karena itu ya, para ahli juga biasanya menyarankan untuk menghindari penambahan creamer, gula atau juga sirup ke dalam kopi jika sedang berupaya untuk menurunkan kolesterol. Selain itu juga kopi mengandung senyawa yang disebut sebagai diterpen yang dapat meningkatkan juga kadar kolesterol LDL ya. Dan beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa menyeduh kopi dengan filter kertas ini dapat membantu juga menghilangkan senyawa berbahaya, mengurangi juga kadar LDL dan juga berpotensi menurunkan resiko penyakit jantung tuh buat kalian ya. Kopinya udah pakai susu full cream ditambah creamer ya. Makin banyak tuh gula sama lemak jenuhnya.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Santai siang. Satu lagi nih teman Pro 2 ya, minuman yang dihindari ya, apa itu alkohol pastinya ya. Jadi konsumsi terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan juga kolesterol dan juga meningkatkan kadar trigliserida dan jenis lemak lain dalam aliran darah kita ya. Di sisi lain, ada juga beberapa jenis minuman yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan dapat meningkatkan kolesterol baik. Selain minum air putih yang cukup, kalian juga bisa mencoba teh hijau, susu oat atau juga jenis delima, jus cranberry, jus beet, susu kedelai, dan juga jus tomat ya, serta jus jeruk tentunya. Nah, selain membatasi asupan minuman yang tinggi lemak jenuh dan juga gula, para ahli juga merekomendasikan olahraga dan juga aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup dan juga berkualitas setiap malamnya, konsumsi makanan bergizi, kelola stres, serta menghindari atau juga berhenti untuk merokok ya. Jadi ada beberapa minuman, kurang lebih ada 5 minuman yang dihindari jika ingin menurunkan kolesterol. Selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Selepas ini aku lanjut lagi dengan informasi seputar dunia olahraga.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang. Kali ini aku mau berikan informasi ya terkait dengan dunia olahraga nih. Nah, ngomongin terkait dengan Moto3 Hungaria 2026. Tentu saja sirkuit Balaton Park akan menjadi uji serius bagi pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis dari Malaysia ya. Jadi Hakim Danis ini juga tampil gemilang dalam 2 balapan terakhir usai finish ketujuh dalam Moto3 Catalonia, dan pembalap kelahiran Terengau ini juga meraih podium pertama dalam Grand Prix setelah finish ketiga di Moto3 Italia 2026 ya. Nah, tapi yang tersebut juga bakal membuat Danis jadi sorotan di Moto3 Hungaria 2026 untuk pekan ini. Meski begitu, tantangan besar dimiliki juga oleh si Hakim. Ya. Pasalnya kenapa? Pasalnya sirkuit Balaton Park sendiri merupakan trek yang belum pernah dirasakan oleh Hakim dalam ajang sebelumnya. Berbeda dengan sirkuit Mugello atau juga Catalonia yang pernah dicicipi oleh Hakim. Dan melihat rapor pada musim ini sendiri ya, saat tampil di sirkuit yang belum pernah dijajal sebelumnya, hasilnya dapat dipastikan ya, si Hakim Danis tidak begitu mengesankan. Nah, belum apal kali tikungannya maksudnya ya. Nah, dalam seri pembuka untuk Moto3 2026 di Thailand, Hakim finish ke-13, kemudian finish ke-10 di Moto3 Brasil, lalu finish ke-13 pada Moto3 Amerika. Vega Ega Pratama sebagai salah satu rookie tampil mengkilap pada musim ini ya, tidak akan luput juga dari perhatian publik untuk Moto3 Hungaria. Nah, kita tunggu nih ya, Indonesia dua pembalap kita akan berlaga di Hungaria. Semoga sih memiliki hasil yang maksimal ya, bisa dapat poin, tembus ke 10 besar.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta bola.

0: Santai siang.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga RI Bapak Erick Thohir ini menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan persiapan kontingen Indonesia menghadapi ASEAN Games 2026. Meskipun anggaran pemusatan latihan nasional atau Platnas mengalami penurunan dibandingkan edisi sebelumnya, pemerintah tetap berupaya menjaga target prestasi Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Nah, komitmen ini juga disampaikan oleh Bapak Erick Thohir saat mengunjungi rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Menurut Pak Erick Thohir sendiri ya, anggaran Platnas untuk ASEAN Games 2026 turun cukup signifikan dibandingkan dengan persiapan menuju ASEAN Games 2022. Jika sebelumnya mencapai angka 389,8 miliar, ini hanya 81 miliar aja. Ya, meskipun seperti itu ya, dia juga memastikan bahwa alokasi dana untuk keberangkatan kontingen Indonesia tetap diprioritaskan agar atlet juga dapat tampil optimal di ajang tersebut. Dan Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ASEAN Games 2026. Jumlah tersebut juga lebih rendah dibandingkan raihan 7 medali emas pada ASEAN Games 2022 ya. Menurut nih, apakah karena anggarannya juga turun? Gak tahu juga dah ya. Yang penting kita memberikan dulu dukungan yang maksimal kepada kontingen kita yang akan berlaga nantinya. Nah, khususnya nanti malam nih ada timnas kita ya, U19 akan berlaga besoknya timnas senior di FIFA Matchday. Itu kita tonton tuh ya, kita dukung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Santai siang.
1: Satu lagi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan informasi seputar dunia olahraga. Komisi 10 DPR ya, ini meminta Menpora untuk mematangkan persiapan untuk PON 2028. Nah, ini akan berlangsung ya. Yang jelas saat membahas persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 pada Selasa kemarin ya. Dibahas juga program-program untuk pemudaan dan juga keolahragaan hingga kesiapan Indonesia menghadapi Asian Games 2026 ya. Nah, Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemenpora memastikan penyelenggaraan berjalan di Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah utama dan diutamakan untuk bisa berjalan secara optimal serta mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Terkait dengan hal itu sendiri, Menpora kita juga mengatakan bahwa Jakarta akan diperbantukan untuk menambal keterbatasan dari venue ya. Jauh ya, dari Nusa Tenggara Barat dan Timur, atau di Jakarta tuh. Berarti ada 3 tempat ya. Dan Komisi 10 DPR RI juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan adanya surat keputusan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional yang nantinya bakal berlangsung di tahun 2028. Nah, ketiadaan SK kepanitiaan resmi juga dinilai menjadi hambatan utama bagi daerah dalam memulai tahapan krusial, yaitu persiapan pesta olahraga terbesar di Indonesia ya. Nah, karena bingung, lah ini yang ngurusin sopo, ya orang ngerti. Waduh, kok tanya saya, ya enggak tahu ya.

Lagu-lagu. Suka dengerin lagu yang ini?

0: 0812-1122-22
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Produa FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Produa yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Ya, santai siang. Santai siang. Aku masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi buat temani kamu sampai nanti di jam 3 ya. Sebelum nanti posisiku juga bakal diganti, tapi aku masih punya banyak informasi buat kalian. Khususnya terkait dengan update informasi seputar dunia hiburan. Redup nih, pasan tadi panas membara ya. Saya redup, udah mulai hujan lagi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

Santai siang. Santai siang. Pan 2 ini menjelang penayangan film Warkop DKI Filian Dong ya. Rumah produksi Falcon Picture ini menghadirkan sebuah kejutan berbeda bagi para pencinta sinema tanah air. Jadi alih-alih meluncurkan rangkaian promosi yang hanya berfokus pada tawa dan komedi khas, justru dimunculkan suatu hal yang lain ya, yaitu ada musik ya. Wah, ini legendaris juga nih ya, dari personil Warkop DKI kan hanya tinggal satu gitu ya. Nah, ini nyanyi nih ya. Ini memunculkan sebuah video klip lagu terbaru berjudul Dan Aku Rindu. Nah, sebuah persembahan penuh rasa yang dinyanyikan langsung oleh satu-satunya personil Warkop DKI yang masih aktif hingga saat ini, yaitu Pak De Indro Warkop. Dan lagu Dan Aku Rindu ini menjadi ruang personal bagi Indro Warkop untuk menumpahkan seluruh curahan hati dan juga kerinduannya ya, yang mendalam kepada teman-temannya yang sudah lebih dahulu ya, off. Ya. Nah, bagi Indro Warkop sendiri ya, melahirkan lagu ini bukanlah sebuah perkara komersial belaka, melainkan sebuah kebutuhan spiritual untuk berbicara jujur kepada publik mengenai apa yang bergejolak di dalam dadanya selama bertahun-tahun. Indro sendiri juga mengungkapkan perasaan bahagianya karena pesan yang ia ingin sampaikan ternyata bisa ditangkap dengan sangat baik oleh masyarakat luas. Oh ya, memang ini boleh dibilang baru aja tuh Jadi waktu mau ke kantor aku dengerin lagunya. Wah, memang ya kalau kita resapi ya, waduh, itu bisa berkaca-kaca tuh. Waduh. Warkopnya masih ada sampai sekarang, bahkan keluar yang baru ya. Tapi cuma bisa nonton. Ya, Pak De Indro cuma bisa nonton. Merindukan teman-temannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Masih dari dunia permusikan duniawi ya. Kali ini ada musikal Senja Teduh Pelita. Wah ini nih kayak nama tempat ya. Yang menggandeng ada 20 apa nih namanya? 20 lagu ya dari Malik and the Sea. And the Essential. Libet tuh. Pertunjukan ini juga bakal digelar ya di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki pada 3 hingga 12 Juli 2026. Jadi sutradara musikal sekaligus founder Jakarta Movie yaitu Nuya Susantono ini juga mengatakan kolaborasi dengan Malik and the Essential sendiri merupakan upaya untuk membuat musikal sebagai bagian dari budaya pop Indonesia. Nah menurutnya sendiri Jakarta Movie sejak awal juga memiliki visi untuk menghadirkan pertunjukan musikal yang dekat dengan masyarakat luas dan dapat menjadi pintu masuk bagi penonton yang baru ingin mengenal apa itu teatrikal musik ya. Kalau di luar negeri ini kayak udah ekskul wajib ya kayaknya ya. Banyak juga sekolah-sekolah yang isinya tuh teatrikal musikal ya. Nah, Nusa juga menjelaskan bahwa Malik and the Essential sendiri sudah berkarir selama 24 tahun dan memiliki pengaruh besar dalam budaya pop di Indonesia. Dan karya mereka juga dianggap mampu menjangkau berbagai generasi dan pendengarnya. Gitu ya. Waduh, masih lama nih. Lumayan ya, sebagai penghibur juga untuk kalian-kalian ya yang merindukan adanya, apa sih namanya, pilingan baru ya. Nggak harus jauh-jauh bisa tuh ya nonton teatrikal musikal.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Ternyata bentar lagi jam 3 nih ya. Udah mendung pula, artinya aku harus cabut. Biar gak aku janen. Nah abis ini bakal ada Vena yang temani kamu ya. Sampai di jam 8 malam buat cuap-cuap, berikan informasi juga, oke? Okay? Jadi aku udah di Widian pamit dulu. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2. Aduh, udah hujan lagi di luar sana ya. Karena Pro 2 memang teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman berdua. Seneng banget ya ada aku lagi nih, Feni, di Santai Siang hari ini yang ternyata tiba-tiba banget hujan, padahal tadi panas ya. Nah, aku bakalan temenin kamu nih selama 1 jam ke depan sampai jam 4 aja nanti ya di Santai Siang. Lanjut nanti ke sore ceria bakalan temenin kamu sampai jam 7 malam. So stay tune buat kamu ya, teman berdua, di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Iya, santai siang. Santai siang.
1: Emang pro 2 tahu nggak kalau hari ini ternyata adalah hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni ya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui adanya gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan juga indah. Dan gerakan ini mengajak masyarakat memulai langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, terus juga memanfaatkan kembali barang bekas sampai mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dan ada juga ya, menurut DLH Banyumas sendiri, tema tahun ini adalah saatnya bekerja untuk iklim. Tidak cukup hanya sebatas kesadaran aja, tapi juga harus diwujudkan melalui aksi nyata yang dilakukan secara konsisten. Dan selain itu, teman pro 2, berbagai program edukasi lingkungan juga terus dikencarkan, mulai dari bank sampah, terus juga ada program kampung iklim sampai kampanye Now for Climate ya, hingga pameran teknologi lingkungan. Dan melalui peringatan ini, masyarakat ini diajak untuk bersama-sama menjaga bumi demi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Santai siang. Kali ini ada informasi menarik nih dari Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara. Ada Dieng Culture Festival atau DCF ini kembali hadir lagi pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 dengan tema Spirit of Harmony. Jadi memasuki tahun ke-16 penyelenggaraannya ya, festival ini bakalan menghadirkan berbagai atraksi budaya khas Dieng, mulai dari ruatan anak berambut gimbal, terus ada juga kirap budaya, festival lampion, festival kopi Dieng, sampai aksi Dieng bersih. Dan yang paling ditunggu tentu aja ada Jazz di Atas Awan yang bakalan kembali digelar dengan latar indah pegunungan Dieng di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga menyebutkan ya, kalau misalnya festival ini gak hanya menjadi ajang pelestarian budaya aja, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga UMKM lokal. Dan melalui tema Spirit of Harmony, DCF 2026 ini mengajak wisatawan dan juga masyarakat untuk merayakan keharmonisan antara alam, budaya, dan juga kehidupan.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: Santai siang. Teman produser sayang banget ya, udah hampir jam 4 itu artinya santai siang sesi terakhir harus udahan dulu hari ini. Nanti bakal lanjut lagi ya, ada tetap ada aku Feni di sore ceria dari jam 4 sampai jam 7 malam. Nanti abis ini juga bakalan ada Academic Forum yang bakal nemenin kamu selama 1 jam sampai jam 5. Lanjut kita ngobrol-ngobrol santai dan ceria di sore ceria ya, sampai jam 7 sampai MLC nanti. So buat kamu stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Some guy skipped in front of me. Can't believe I paid an entry fee. And I don't even got the energy to smile for a selfie. And I know that I should go home, but I'm still standing here, so

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala 2026 bersama aku Feni Ayu. Argentina dan Portugal diprediksi menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Kehadiran Messi dan Ronaldo menjadi salah satu alasan yang membuat kedua negara tersebut layak untuk diperhitungkan. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
4: Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Namun prediksi soal negara mana yang akan menjadi juara di akhir turnamen sudah mulai bermunculan. Pengamat sepak bola dari Kabupaten Cilacap, Deas Ahmad Rifai, memprediksi bahwa persaingan menuju gelar ini tetap didominasi negara-negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Deas menjagokan Portugal dan Argentina sebagai dua tim yang berpeluang besar meraih trofi juara. Menurutnya, turnamen kali ini bisa menjadi momen spesial bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi kesempatan terakhir kedua mega bintang tersebut tampil di panggung sepak bola terbesar dunia, mengingat usia keduanya yang sudah masuk kategori uzur sebagai pemain. Ia menyebut Portugal memiliki motivasi besar untuk mengantarkan Ronaldo meraih gelar juara dunia, sementara Argentina berpeluang mempertahankan trofi yang diraih pada edisi 2022 dengan dukungan skuad yang dinilai masih sangat kompetitif.
5: Nanti kita pasti akan tidak jauh-jauh dari dua negara lah, yaitu Portugal dan Argentina, karena memang di Portugal ini kan less dance ya, maksudnya edisi terakhir dari Cristiano Ronaldo untuk Piala Dunia, dan mungkin ini juga less dance-nya Lionel Messi di Argentina. Walaupun mungkin Messi sudah merasakan juara di edisi sebelumnya, tapi pasti pengen back to back untuk mempertahankan juara itu dengan skuad Argentina yang menurut saya di tahun ini juga cukup komplit.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola dari Kabupaten Banyumas, Henry Welas, menilai Argentina sebagai juara bertahan tetap layak diunggulkan. Namun ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan tim juara bertahan jarang mampu mempertahankan gelarnya. Sejarah mencatat baru ada dua negara yang menjuarai Piala Dunia dalam dua edisi berturut-turut, yaitu Italia dan Brasil. Italia melakukannya pada edisi 1934 dan 1938, sementara Brasil mengukirnya pada 1958 dan 1962.
6: Kalau melihat histori ya, biasanya juara bertahan memang diunggulkan. Tapi kalau lihat historinya, juara bertahan itu mungkin peluangnya besar, tetapi kita bicara data, juara bertahan itu jarang sekali juara dua edisi Piala Dunia berturut-turut. Jadi mungkin Argentina bisa masuk semifinal atau final, tetapi biasanya terjadi juara baru.
4: Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Selain menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini juga akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta dan 104 pertandingan.
3: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua, balik lagi ya sama aku Feni. Kali ini di hari Kamis sore yang kayaknya tiba-tiba hujan, padahal tadi siang panas banget ya. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya teman produk tentunya. Karena setiap hari Kamis seperti biasa bakalan ada Academic Forum yang temenin kamu sampai jam 5 sore nanti. Di sini aku bakal ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol dan diskusi ya, barengan sama Pras nih hari ini yang udah datang. Selamat sore Pras.
1: Sore.
0: Hari ini ternyata temanya sebenarnya menurut aku basic life skill lah ya Pras ya. Benar-benar basic banget. Yang sebenarnya skill ini harus dipunyai sama semua orang gitu. Ada hari ini kita bakal bahas tentang jago komunikasi, jago berkomunikasi nih sama Pras di sini. Jadi Pras, aku bakalan tanya untuk sebagai pembuka ya, aku bakalan tanya tentang apa sih, kenapa sih kemampuan berbicara dengan orang lain ini penting banget Pras dimilikin sama anak muda?
1: Oke, ini sebenarnya bisa buat siapa aja kak, bisa buat anak SD, TK, SMP, atau bahkan yang udah kerja. Karena kadang kita tuh suka bingung gitu kak, kayak kalau misal kita ngobrol sama temen atau kayak sama keluarga sendiri, kok kita ngerasa dijauhin. Kadang kita kayak mikir kan, gimana caranya sih biar kita punya banyak temen gitu kan. Terus kita baca-baca buku, oh ternyata kita harus memainkan dan manipulasi lawan misalnya kayak gitu. Nah kita bakal bicarain tentang itu sekarang, apakah emang cara kita untuk berinteraksi sama orang atau kayak make a friends itu adalah dengan manipulasi orang, dengan katakanlah trik-trik apa sih Pak 48 laws of power misalnya, yang orang-orang banyak bicara biar kita bisa bikin orang tuh nyaman sama kita atau bikin orang seolah-olah membutuhkan kita. Apakah cara-cara kayak itu beneran efektif untuk mencari teman? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang.
0: Jadi pada intinya adalah pembahasan hari ini adalah apakah agar bisa bersosialisasi dengan orang ini harus jago membual dulu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Kalau awal-awal ini aku bakal tanya cara untuk memulai percakapan sama orang yang baru dikenal ini gimana Pras, cara yang menurut kamu?
1: Oke. Nah mungkin basic pertama dulu kayak aku bakal bahas tentang cara untuk berkenalan dengan banyak orang atau kayak disukain lah katakanlah, atau seenggaknya kayak cara kita ngomong tuh lebih bikin orang merasa welcome. Itu bukan dengan cara-cara manipulasi atau kayak kadang ada yang ghosting, terus ada yang guilt tripping. Kan ada banyak cara orang yang dilakukan biar temannya itu melakukan apa yang kita mau, yes, gitu. Betul. Atau kayak kita ngerasa kok teman kita nggak selalu ngelakuin apa yang kita mau, atau kayak nggak pernah nurutin apa yang kita mau, entah ada konflik dan segala macamnya. Nah, tapi ada satu hal yang salah. Kadang kecenderungan kita untuk cari jalan keluarnya adalah dengan pakai cara-cara kasar, politik misalnya, atau kayak di buku 48 Laws of Power yang kayak katakanlah lumayan manipulatif kayak gitu. Padahal sebenarnya cara paling gampang untuk bisa mendekati dengan orang atau kayak kenalan dengan orang adalah justru dengan membuat orang itu nyaman ngobrol sama kita. Nah, pembahasan ini ada banyak trik ya kak, cuman ini termasuk untuk ketemu orang baru ya sebenarnya. Caranya gimana sih biar kita itu kalau misal ketemu orang baru atau bahkan punya kawan gitu kan, kita bisa beneran ngerasa kok welcome banget, terus pengen ketemu lagi dan lagi gitu kan. Nah sebenarnya caranya adalah sangat simple. Hal yang paling di berbagai macam buku sifatnya how to make friends to anyone, yang paling simple adalah manusia itu kekuatannya tuh ada di mata dan gerak tubuhnya. Walaupun kita omongannya kita bilang, eh aku pengen kawanan sama kamu, misalnya kayak gitu kan, aku pengen ngobrol asik sama kamu, tapi mata kita, badan kita, gerak-gerik kita itu tidak menunjukkan kalau kita pengen berkawan gitu loh. Tapi malah pengen misal makan orang kan, akhirnya malah menjauhkan orangnya kan. Nah kayak gitu, hal simpel itu. Nah untuk gerak-gerik badan yang paling harus kita lihat itu adalah mata. Seringkali orang-orang sekarang mungkin bener pengen mencari teman, tapi ketika udah ngobrol sama orang, matanya tuh tidak berusaha melihat ke mata orang yang dituju. Atau sesimpel kalau misal gak masih ngomong, dia main HP, gak fokus dalam pembicaraan itu gitu loh kak. Nah hal sesimpel itu di masa sekarang itu menjadi lebih penting. Karena orang zaman sekarang, selain kalau misal gabut, apa nongkrong terus gabut, dia bisa buka HP. Kalau zaman dulu kan gak bisa. Jadi mau gak mau dia harus inline dan into sama sama pembicaraan di dalam meja itu sendiri. Nah makanya sekarang, sebagai manusia yang dikaruniai mata, dan dalam tanda kutip bahasa tubuh yang paling dekat dan paling jujur itu adalah mata, kita harus benar-benar melatih dan membiasakan kalau ngobrol sama orang matanya ngelihat. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kalau kita itu beneran peduli sama orangnya, kita beneran hadir di situ dan kita excited untuk ngedengerin cerita orang itu. Nah, di dalam satu buku ada sebuah cerita, ada sebuah riset. Jadi kayak ada dua orang disuruh masuk ke dalam satu ruangan. Di ruangan itu ada satu orang. Terus orang itu disuruh ngobrol lah pokoknya lah. Disuruh ngobrol sama satu orang di dalam ruangan itu. Terus yang orang satu ruangan di dalam yang dua orang tadi yang masuk itu di briefing satu-satu. Yang satu disuruh ngitung 1-100 tapi ngeliatin matanya sambil ngitung. Yang satu gak dikasih instruksi apa-apa. Terus habis mereka berdua ngobrol, terus habis itu dua orang tuh keluar, yang di dalam ditanyain, "Eh, menurut kamu tadi yang lebih nyaman yang mana?" Nah, dia bilang, "Aku lebih nyaman sama si yang A sih," gitu. Padahal walaupun mereka berdua tuh sama-sama ngedengerin, yang satu tuh cuma sebatas ngitung 1-100 doang loh. Tapi cuma sebatas itu doang, itu udah cukup untuk bikin merasa dia itu nyaman banget ngobrolnya.
0: Karena tatap-tatapan mata.
1: Betul, ya. Karena tatap-tatapan, karena ada insight bukan ya, pada perasaan yang sama mungkin di situ ya. Dan itu bikin dia lebih nyaman untuk ngobrolnya. Itu untuk mata. Nah, selain dari mata, kita harus memperlihatkan, terus ngelihatin juga ekspresi di sekitar wajah mata. Termasuk senyum. Paling dekat tuh senyum ya. Kalau kata di salah satu buku, dia bilangnya senyum itu gak boleh yang terlalu cepet. Jadi kayak misalnya ketemu orang baru nih, gitu, itu kan kayak terlalu sokap lah. Atau kayak, nih orang kok terlalu, kok aneh ya, misalnya kayak gitu.
0: Sok akrab banget.
1: Nah, jadi katanya tuh untuk kalau misal ketemu orang baru, pertama tuh lihatin matanya dulu, rasakanlah ibaratnya perasaan-perasaan yang muncul di antara kedua orang itu, baru kalau misal udah lama, udah ngobrol 1-2 kata, baru disenyumin kayak gitu. Itu katanya bisa bikin kita bisa lebih bikin nyaman orang untuk ngobrol di selanjutnya dan lebih enak untuk membuka percakapan di obrolan-obrolan setelahnya gitu, Kak.
0: Oh, jadi ada sebenarnya ada tips-tipsnya dan terlalu cepat untuk ramah ke orang juga mungkin enggak sebagus itu ternyata ya menurut buku yang kamu baca. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan kamu bilang namanya ngobrol gitu kan harus tatapan mata. Tapi ada orang loh yang untuk ngobrol dan natap mata lawan bicara ini kan susah gitu. Kenapa sih? Apakah ada hal-hal tertentu yang kamu rasakan? Apalagi kamu kan temennya mungkin banyak mahasiswa ya. Kamu berasal dari berbagai culture juga, dari orang-orang yang budayanya berbeda. Menurut kamu anak-anak muda zaman sekarang nih banyak yang mungkin dibilang introvert karena takut untuk gugup untuk memulai percakapan, itu kenapa, Pras?
1: Iya, betul sih. Tapi mungkin faktor terbesar kalau sekarang ya, Kak. Karena orang itu terbiasa tatap muka lewat dunia virtual. Jadi ketika dia udah masuk ke dunia nyata agak susah untuk menyesuaikan diri. Dan katakanlah udah terbiasa nih untuk interaksi itu gak secara langsung ya. Jadi ketika interaksi langsung sama orang, ngeliatin mata orang itu tuh kayak gak terbiasa atau kayak gugup atau merasa takut dan segala macamnya lah. Tapi untuk secara umum, karena aku golongan lumayan tua ya, kayak lumayan dulu ya. Di teman-temanku tuh banyak yang kalau ngobrol tuh juga gak bisa ngeliatin mata. Ya kayak entah nunduk atau kayak matanya gini-gini, gak fokus. Itu sebenarnya bukan hanya karena HP ya, cuman karena memang tidak pernah melakukan public speaking juga. Jadi dan aku ingat banget mungkin untuk orang-orang pada umumnya, bahkan ketika ngobrol di depan umum atau kayak ngobrol kayak gini aja, ngebayangin 10 menit lagi mau ngomong aja itu udah kayak mau kencing di celana lah, mau berak rasanya. Kayak orang jatuh terus dengkulnya tuh kayak merinding gitu loh. Nah, rasa-rasa kayak gitu yang pada saat yang sama mungkin gejala gak bisa ngelatin mata secara langsung itu juga salah satu gejala kecil dari kita masih belum cukup banyak melakukan public speaking atau kayak komunikasi publik yang baik, sehingga ketika bahkan tatapan mata sama orang yang cuma dua orang doang ngobrol doang, cuma jadi pendengar yang baik aja, itu pun gak bisa kayak gitu. Makanya kuncinya sebelum kuncinya harus inline. Jadi kayak gak hanya pas public speaking ngomong di depan banyak orang, tapi bahkan ngomong di depan teman sendiri itu pun itu jadi salah satu latihan kita untuk biar bisa fokus sama pembicaraan dan juga natap matanya. Karena akan jadi asik banget kalau misal udah pidato misalnya, tapi kita bisa natepin mata orang satu-satu gitu loh. Dan itu akan, walaupun banyak audiensnya, tapi audiensnya akan merasa tetap engage ke kita juga kayak gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa natap mata itu kadang susah gitu, karena emang ya jam terbang ibaratnya.
0: Iya, ibaratnya gitu. Karena sudah terbiasa apa-apa virtual ya.
1: Betul.
0: Lewat ketikan-ketikan doang. Tapi kamu pernah gak berdasarkan pengalaman pribadi, kamu pernah di posisi itu gak? Kayak ngobrol sama orang tuh awalnya, aduh takut gitu. Pernah merasakan itu gak, Pras?
1: Sering.
0: Oh, sering.
1: Dulu aku dulunya agak parno ya. Aku tuh takut dimarahin. takut ini kalau orang-orang tiba-tiba ngambek gimana ya. Apalagi
0: kalau ngomong ya.
1: Iya, apalagi kalau udah kuliah kan random ya Kak, ada orang tua banget nih, sepuh banget maksudnya.
0: Iya,
1: ada yang muda, ada yang kayak lebih kecil gitu loh, dan manusia tuh aku tuh cenderung takut dengan apa ya, tingkah laku orang nggak ketebak gitu loh. Kayak ada yang tiba-tiba joget lah, atau kayak ada tiba-tiba ternyata dia bukan marah tapi kayak menghina gitu misalnya. Nah takutnya tuh kayak gitu, hal yang kita nggak tahu kedepannya mau gimana. Dan mungkin ini juga salah satu ketakutan yang dirasakan orang-orang ya. Dia tuh nggak berani natap mata atau nggak terlalu pede ngobrol sama orang karena dia tuh nggak paham 100% orang itu kayak gimana. Makanya mungkin kalau dia ketemu sama sahabatnya udah lama, ngobrol juga santai aja, enak-enak aja.
0: Kalau udah biasa.
1: Iya betul, cuman kalau yang barusan ketemu, atau kayak di kampus kan banyak banget orang tuh, jarang ketemu terus tiba-tiba ketemu orangnya tuh berubah beda banget lah ya gitu. Itu mungkin bisa bikin orang kayak agak susah interaksinya. Nah salah satunya juga itu, belum terlalu mengenal karakter orang dengan gampang ya. Tapi satu hal yang pasti sih, menurut aku setiap pembicaraan itu orang itu pasti datang dengan pengetahuan yang terbatas juga gitu loh, kalau orang baru ke kita gitu loh. Gak mungkin kita pernah ketemu sama orang baru sebelumnya kan. Jadi kayak ya sebagaimana orang yang kita hadepin juga, dia juga gak tahu kita kayak gimana. Jadi ya udah kayak gak usah dipikirin mau ketemu sama pejabat lah, mau ketemu sama siapa, gak usah dipikirin karena kita sama-sama gak kenal sebenarnya. Nah yang menentukan ya gimana kita berani ngobrol dengan orang itu, terus kayak berusaha sebaik mungkin. Kalau misal orangnya marah ya tinggal minta maaf misalnya. Bukan berarti dengan kita menghindar dan kayak takut-takut ngomongnya terus dia gak bakal marah. Malah bisa jadi gara-gara kayak itu dia lebih marah. Kayak ah kamu tuh gitu amat sih misalnya kayak gitu. Nah jadi kayak semua konsekuensi itu bisa terjadi. Tapi semuanya tergantung sama kita sendiri di akhir Kak.
0: Jadi intinya adalah mencoba dulu lah ya. Betul. Pras ya. Oke lah, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Masih bahas tentang komunikasi, jago komunikasi dan jago bersosialisasi barengan sama Pras. Tetap di 99 Pro 2 FM Pro Kerto, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Akademik Forum ya, teman-teman berdua barengan sama aku dan juga Pras nih. Tadi kan udah bahas-bahas ya tentang gimana sih cara untuk berbicara dengan orang lain tuh di secara umum gitulah ya. Jadi Pras juga tadi sempat membagikan pengalamannya ya, yang awalnya tadi katanya parnoan banget, sekarang sampai bisa berani live streaming YouTube kan, keren banget. Ini pasti ada tips-tipsnya lah ya dari Pras, gimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri itu Pras yang tadinya parnoan banget nih.
1: Oke, ada sebuah patah Cina ya.
0: Apa?
1: Yang dia bilang kalau misal kamu mau belajar, aku cuma bisa ngasih tahu kalau misal ke Cina itu pakainya bahasa Cina.
0: Mm-mm.
1: Tapi Adian yang bisa belajar bahasa Cina ya kamu sendiri kayak gitu loh. Nah,
0: okay.
1: Sebenarnya itu sebuah patah yang pengen ngasih tahu kalau public speaking atau hal-hal semacam inilah. Itu Adian aku cuma bisa bilang kalau hal kayak gini tuh bakal berguna. Tapi yang menentukan bisa belajar itu apa enggaknya ya teman-teman pro 2 sendiri gitu. Tapi untuk tips-tipsnya untuk meningkatkan percaya diri, yang pasti itu jam terbang. Gimana caranya teman-teman sebisa mungkin melakukan komunikasi apapun lah. Kayak misal ke orang tua. Intinya kita bangun sedikit demi sedikit lingkup pertemanan kita atau lingkup obrolan kita itu semakin interaktif, sebatas sama orang tua, sama kakak di rumah, kalau misal temannya dikit misalnya, atau bahkan teman-temannya sendiri diajakin ngobrol. Kan sekarang kan kebanyakan kalau anak-anak sekarang mungkin main ML atau kayak main game gitu loh, ya itu bagus, tapi gimana caranya waktu ngumpul pas main ML atau game itu diperbanyak ngobrolnya juga.
0: Okay.
1: Jadi biar ngobrol itu juga bisa bikin ngebangun kepercayaan diri kita ketika ngobrol sama orang luar, di luar dari lingkup pertemanan sendiri. Nah, selain daripada itu, seenggaknya harus ada kayak hal-hal tertentu yang bikin kita terdorong untuk belajar public speaking. Dan mungkin untuk beberapa profesi ya yang gak membutuhkan banyak public speaking pasti kayak lebih ke karena aku gak bisa ngomong, mending aku udahlah misalnya masuk IT gitu kan, yang di otaknya gak bakalan public speaking. Tapi ya Dian kalau misal udah naik jabatan, ya mau gak mau harus dipakai kan.
0: Iya, betul.
1: Entah dipakai buat koordinasiin orang, atau kayak buat ngerapatin orang, karena udah misal jabatannya manager atau head gitu, head of gitu kan. Itu udah mau gak mau harus bisa pandai ngomong dan pandai menstrukturisasikan omongan biar orang tuh nangkep kita mau pengen apa, kayak gitu. Jadi mau gak mau, memang harus ada hal-hal tertentu yang memaksa diri kita untuk menggunakan skill komunikasi itu. Entah ekspektasi kita ke depan, atau paling simpel sebenarnya ya, sebatas kayak ikut aktivitas apa, kayak entah debat, atau kayak yang public speaking di zaman kuliahan tuh, diikutin aja, atau kayak ikut organisasi. Ada banyak hal yang membutuhkan pembicaraan dalam banyak waktu yang akhirnya bisa bikin nge-treat kita untuk di akhir hari bisa belajar public speaking lebih baik, kayak gitu.
0: Okay.
1: Itu untuk percaya diri. Nah, akhirnya percaya diri itu gak akan muncul dengan sendirinya, tapi percaya diri itu biasanya muncul ketika kita udah punya banyak banget waktu untuk kita ngerasa, wah aku udah banyak latihan nih. Akhirnya percaya diri itu timbul dari perasaan kita percaya sama diri sendiri. Karena kenapa? Ya karena kita udah berpengalaman, kayak gitu. Tapi kalau belum berpengalaman, akan sulit untuk bisa tumbuh, karena gak ada dasarnya. Kayak ibaratnya masih ada keraguan, karena emang gak pernah latihan. Gak akan mungkin tiap hari di rumah, terus kayak gak pernah interaksi sama orang sama sekali, gak pernah, bahkan kayak mencoba ngomong ke kaca pun gak pernah. Terus keluar akan percaya diri buat ngomong tuh akan susah gitu gak? Karena kepercayaan dirinya dibangun atas dasar apa? Orang di rumah gak ngapa-ngapain. Tapi kalau sebatas nongkrong, oh aku mah pede-pede aja ngomong sama orang. Orang udah sering nongkrong sama orang rumah lah. Udah sering nongkrong pas mobil ML-an misalnya, kayak gitu, dan kawan-kawannya. Jadi percaya diri itu akhirnya harus jadi harus jadi sifatnya kayak salah satu hasil akhir juga yang kita kejar. Aku pengen percaya diri. Kenapa? Makanya dari itu aku melatih public speaking dan bercengkrama sama orang sebanyak mungkin, biar percaya diri di akhirnya buat ngomong sama siapapun, gitu.
0: Pada intinya modal untuk percaya diri ya, karena membiasakan diri mungkin ya, Pras, membiasakan diri untuk berlatih itu public speakingnya. Public speaking itu kan bukan hanya ngobrol di depan orang banyak aja ya, Pras, ya, tapi kayak misalnya mungkin dari skala yang kecil juga bisa banget dicoba. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman produa nih yang kalau misalnya ngobrol nih takut banget nyinggung perasaan orang lain, jadi dia mending diem aja deh. Itu gimana ngatasinnya, Pras? Jadi kamu sempat notice itu juga ya tadi ya?
1: Iya, betul. Nah sebenarnya hal yang wajar ya kak, kalau misal kita awal-awal public speaking atau kayak emang gak jarang ngobrol nih, terus karinya ngomong tuh bikin orang jengkel, nah, gak ditemenin, ah maksudnya temennya gak jadi ngajak ngobrol lagi gitu. Orang-orang kalau ngomong ngawur misal kayak gitu. Tapi ya itulah tujuannya kita untuk berbicara sama orang biar kita tahu dan biar kita paham satu persatu. Mungkin di hari pertama kita dijauhin orang, hari kedua mungkin ya satu orang tuh masih gak ngejauhin, eh gak usah deh ini udah lebih oke lah, dia udah mending misalnya kayak gitu. Hari ketiga mungkin bisa lebih baik lagi kayak gitu. Nah justru itu yang kita inginkan, kita pengen waktu kita untuk berbicara sama orang, mengenal orang, memahami orang itu lebih banyak lagi. Dan akhirnya kan tuh jadi referensi ya kak, orang yang udah sering banget ngobrol, kayak yang public speaker nasional gitu kan, mereka bisa kayak gitu karena udah banyak banget ngobrol sama orang, udah banyak banget kayak menyerap, oh cara orang kayak gini ngomong tuh kayak gini, oh orang tuh karakternya tuh bisa kayak gini. Betul. Atau kayak ngomong di depan anak-anak kecil tuh harusnya kayak gini, bisa menyesuaikan satu sama lainnya. Nah pengetahuan-pengetahuan itu yang akhirnya bisa bikin setiap bikin jokes bisa masuk, setiap ngobrol sama orang tahu mana yang menyinggung, mana yang enggak. Siap ngomong sama orang tahu mana yang lebih didahulukan untuk dibicarakan topiknya dan kawan-kawan. Nah preferensi itu yang sampai pada tempatnya itu baru ketahuan ketika ya kita punya banyak referensi, ngobrol sama banyak orang, bercengkrama dengan banyak banget manusia sampai akhirnya bisa paham, oh ternyata pendekatan terbaiknya tuh kayak gini. Makanya sebenarnya mungkin itu dekat juga sama skill psikologi ya, untuk memahami orang tuh kayak gimana. Dan agar apa? Agar pada akhirnya kita bisa menyampaikan suatu hal yang sebenarnya pahit, karena kita paham orangnya kayak gimana, jadi manis kayak gitu. Entah, dan itu bisa dipakai ya untuk apapun, atau bahkan punya pacar, pacarnya ngambek, ah kayaknya pacarku tuh orangnya sukanya kalau misal dikasih tahu harus dikasih makan deh, harus sambil makan. Bener,
0: karena udah paham karakternya ya, jadi tahu cara mengatasinya lah. Betul. Ya intinya.
1: Terus nggak bisa langsung digas nih pas dia salah nih, misalnya kayak apa sih salah terus langsung digas, kamu ini nggak bisa kayak deh, harus diajak makan dulu, harus dibaik-baikin dulu baru dikasih tahu di akhir. Nah itu kan bisa berkesimpulan kayak gitu setelah satu tahun berantem gitu.
0: Ya benar-benar
1: ada prosesnya dulu kan. Benar, tapi di akhirnya tetap kita akhirnya jadi lebih paham sama orang. Nah itu yang kita tuju, bukan karena di awal aku kok dijauhin ya gara-gara udah berusaha pengen aktif ke orang, terus akhirnya menghindari untuk ngobrol sama orang. Ya menghindari kayak diajak main, gak mau takut diselekin sama orang kalau dijauhin gitu. Enggak, justru itu adalah sebuah proses yang panjang sampai akhirnya kita ada di titik dimana asik banget nih ngobrol sama orang. Karena emang udah saking pahamnya kayak gitu kak.
0: Udah, ya benar tadi ya jam terbang juga ya. Jadi hasil dari riset itu jadi tahu karakter orang-orang. Jadi ngomongin karakter orang ya Pras, ada gak sih tips-tips nih untuk teman Pro 2? Kalau misalnya membedakan nih antara ngobrol sama teman sebaya gitu kan, ataupun yang lebih muda, sama orang-orang yang mungkin marketnya ini orang-orang yang udah tua lah ya, ataupun yang udah jago public speaking, ini gimana cara untuk membedakannya Pras, cara berbicaranya?
1: Yang paling penting ya kalau kita ngobrol sama yang lebih tua, yang lebih sepuh lah.
0: Ya lebih sepuh.
1: Atau yang katakanlah punya, bukan pencapaian tapi profesionalitas yang tinggi gitu. Misalnya pengacara dia udah 10 tahun gitu, being respectful. Kita jadi orang yang, nah ini kadang mungkin salah satu kesalahan orang terbesar ya. Kadang tuh orang merasa ketika ngobrol sama orang terus beda pendapat, ada sebuah urgensi bagi kita untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Ya kan? Padahal sebenarnya tidak ada gunanya, kayak kita ngobrol sama orang di jalan atau kayak kolega teman kita, terus kita debat nih sampai lama banget lah, sejam gitu kan. Abis itu pas debat itu selesai, kita berpikir kita menang atau kayak apa. Padahal sebenarnya gak ada hasilnya. Yang selesai dari debat itu adalah kita debat, kita orang marah, orang ekspektasinya kita itu kolot. Kita tuh orangnya keras kepala dan kawan-kawannya. Terus akhirnya mungkin akan terjadi, apa ya bahasanya, hubungan yang lumayan lumayan tidak sustain ke depannya. Nah itu yang harus kita hindari. Kalau kita ketemu sama orang terus apalagi yang lebih tua, being respectful, dan kalau misal ada pendapat yang gak sesuai ya diain aja. Oh iya pak, benar, walaupun gak setuju sebenarnya, tapi udah gak usah didebatin. Kita yang kita tuju tuh bukan kita benar, tapi yang kita pengen kita punya hubungan yang baik sama orang itu gitu loh. Makanya being respectful, kalau misal dikasih tahu walaupun menurut kamu, menurut kita itu nggak pas, ya udah biarin aja, karena nggak ada gunanya juga kita melawan.
0: Betul.
1: Ya kayak ibaratnya menang jadi abu, kalah jadi apa sih? Menang jadi bara.
0: Kalau jadi
1: patah itu udah lupa. Nah itu. Tapi kalau untuk jadi sama orang sebaya, menurut aku kita nggak usah terlalu kaku. Tapi ya udah bebas aja, fleksibel dan plong, jangan terlalu sungkan, jangan yang kayak oh siap-siap, respect, jangan kayak gitu. Nanti orangnya malah kayak ini orang kok freak banget
0: sih. Iya benar, malah canggung ntar jadinya ya.
1: Oke, biasa aja lah, nggak usah kayak terlalu gimana-gimana gitu. Nah, itu kalau untuk yang sama sebaya, karena anak muda tuh lebih pengen yang ya udah enjoy aja, kita kan seumuran, udah capek ngomong sama orang yang lebih tua karena harus ibaratnya nunduk-nunduk, sama yang lebih kecil harus jaga-jaga sikap, ngomong sama yang bayar malah gak enak karena digini-giniin misalnya.
0: Iya benar.
1: Makanya ya santai aja. Nah kalau yang lebih kecil mungkin membaur aja sih kak, jangan terlalu yang diatur-atur atau gimana, tapi ya membaur aja kalau sama yang anak kecil, karena anak kecil kan random banget ya, jadi kayak being fun aja kalau sama mereka, kayak ya kayak temen sebagaimana anak-anak kecil kayak gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya berkomunikasi ini bukan cuma ngomong ya, tapi ternyata ada strategi-strateginya karena marketnya juga banyak ya Pras.
1: Betul.
0: Ya. Oke, nanti aku bakal lanjut lagi ya teman Produa barengan sama Pras masih di Academic Forum sampai jam 5 nanti. Stay tune terus di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Academic Forum barengan aku sama Pras. Kalau tadi Pras sudah menyampaikan tips-tips lah ya, cara-cara sederhana biar kamu ini bisa bersosialisasi, berkomunikasi sama orang lain. Nah, aku sekarang mau tanya nih sama Pras. Kalau misalnya kamu pernah enggak menghadapi orang yang kalau diajak ngobrol ini pendiam banget. Terus cara ngatasinnya gimana, Pras?
1: Wah, sering. Kalau aku sih bingung. Cuman sebenarnya cara paling mudah ya. Dan ini sebenarnya ada banyak buku yang teman-teman bisa referensikan. Ini salah satu, aku kasih referensi aja ya. Kalau teman-teman baca buku tentang bagaimana berbicara dengan orang, public speaking, itu kan banyak banget mashabnya sebenarnya. Teman-teman bisa lihat yang terkenal banget kayak 48 Laws of Power, terus Sam Cook, terus How to Win Friends and Influence People. Buku-buku itu kan lumayan highly politics. Jadi kalau ada influencer bicara di sebuah platform pasti ngomongnya, biar kalian ditaati sama teman-teman, kalian harus baca buku ini. Taktik satu apa itu dan kawan-kawannya lah. Nah, sebenarnya itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena buku-buku itu diambil dari kisah-kisah peperangan, dari kisah-kisah raja-raja yang tujuannya itu bukan untuk ngobrol sama teman, tapi untuk strategi politik. Kalau ada, kalau lingkungan kita itu adalah lingkungan politik yang berat lah, misalnya kayak partai politik atau kayak di perusahaan yang emang orang-orangnya tuh pakai taktik-taktik politik lah, itu mungkin bisa. Atau bahkan kalau kalian jadi raja bisa pakai kayak gitu. Tapi kalau dipakai di kegiatan sehari-hari, terus kita pakai 48 flower, jangan pernah kasih tahu rahasia ke orang, atau kayak jangan pernah kasih tahu lawanmu pikiran kita kayak gimana, atau kayak ghosting orang kayak misalnya, malah sebel ditinggalin sama orang kan, ini orang kok freak banget sih, kayak gini sih, atau kayak rusuh banget sih ini orang kayak gini gitu. Yang ada kita dijauhin dan dianggap orang yang terlalu keras atau kasar gitu kan. Nah, untuk pada saat yang sama, kita harus ngelihat buku-buku tertentu yang sesuai konteks. Kalau untuk melihat orang, kita perlu baca bukunya kayak yang How to Win Friends and Influence People, atau kayak How to Talk to Anyone, karyanya Lee Landes. Buku-buku itu justru menyarankan kita, kalau misal kita pengen akrab sama temen, kita pengen punya banyak kawan, atau dalam bisnis kita bisa orang marketing misalnya, terus bikin klien-klien itu benar tertarik, itu bukan dimanipulasi, tapi bikin mereka nyaman dengan gerak-gerik yang paling jujur. Nah, tekannya sini, kejujuran. Jadi dalam berbicara, kejujuran itu sangat penting. Karena orang itu kan dengan mudah mencium kalau kita bohong, atau manipulatif atau enggaknya. Dan kayak, ini orang manipulatif, itu pasti tahu, ya kan? Entah pakai guilt tripping atau apa, itu pasti tahu. Nah, makanya yang paling penting adalah kejujuran. Pertanyaannya gimana, aku lagi dulu.
0: Pertanyaannya, kalau misalnya kamu pernah ngobrol sama orang yang pendiam, ini cara ngatasinya gimana?
1: Nah, makanya dalam hal ini, kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang pendiam, kita itu dalam trik-trik dari buku-buku yang tadi aku sebutin, kita itu harus berusaha untuk menggali pribadi si orang itu. Karena orang yang pendiam tuh biasanya cenderung lebih jarang untuk bisa nanyain balik. Atau kayak untuk bisa ngomongin tentang hal-hal, topik-topik yang dia sukain. Itu kan, atau kayak yang ada di luar sana, isu-isu terbaru lah, tentang apalah. Itu kan agak lebih susah untuk ngobrol ke situ. Nah, makanya masing-masing orang tuh pasti ada hal-hal yang disukain. Yang paling deket adalah diri sendiri. Makanya yang ditanyain adalah, ya udah seputar diri sendiri, terus kita gali, kita coba cari tahu tentang ini orang sebenarnya sukanya apa sih. Atau kayak misal aku anak hukum, aku suka semua hal yang bau hukum lah. Walaupun aku nggak terlalu suka misalnya ya kayak matematika atau hal-hal yang rumit, itu aku nggak terlalu suka. Tapi kalau hukum aku suka. Atau orang yang pendiam misalnya wibu, suka anime gitu kan, kita telusuri satu-satu. Nah, kalau aku biasanya, karena kecenderungan orang yang pendiam tuh biasanya pasti nonton film, baca buku itu ya dikit lah orangnya, tapi bisa jadi. Terus anime, anime tuh udah paling banyak biasanya. Jadi kayak aku tanyain satu-satu, kamu suka anime gak sih? Kamu orang mana? Dan kawan-kawannya, hal yang dekat dan kebanyakan terjadi dan dilakuin sama anak-anak pendiam, itu aku tanyain. Dan biasanya pasti pasti kadang ketebak, entah emang beneran suka anime, terus kamu nonton ini juga nggak, terus kan pikirnya bisa lancar. Nah, ketika udah ketemu titik temunya di mana, terus kita kasih tahu kalau kita juga suka sama hal yang dia sukain, itu biasanya lebih asik ngobrolnya, Kak. Karena dia merasa diterima, dia ngerasa kayak, wah ini sama nih kayak aku,
0: cocok
1: orangnya.
0: Iya,
1: bedanya aku pendiam nih, orang memang agak lebih banyak ngomong aja kayak gitu. Nah, setelah itu mau kita bawa ngobrol kemana, biasanya akan lebih enak.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi jalan pembuka untuk ngobrol sama orang yang pendiam sebenarnya adalah cari tahu dulu ya kesukaannya. Betul. Apa, karakteristiknya gimana. Ntar kamu bisa telusuri itu dari situ. Ntar kalau misalnya udah klik, pasti bakalan lebih gampang lagi kesananya ya. Karena sebenarnya pada dasarnya nggak ada orang yang pendiam banget kok gitu. Betul. Mungkin tipenya ada yang lebih suka pilih-pilih teman ngobrol lah ya intinya. Tapi kalau misalnya untuk bersosialisasi kan ya Pras ya, bukan hanya satu arah ya, tapi kan juga kita mendengarkan dari orang lain. Menurut kamu nih, seberapa penting sih kemampuan mendengarkan di dalam sebuah percakapan ini Pras?
1: Penting banget. Aku baca buku, dan orang yang baca buku itu juga adalah seorang public speaker.
0: Yes.
1: Jadi dia itu penyiar radio iya, dia tuh seorang debater iya, terus dia seorang kayak motivator juga iya. Dan bayangan kita orang kayak gitu tuh sering ngomong, ya enggak? Yeah. Tapi sebenarnya justru orang kayak gitu tuh malah lebih banyak ngedengerin orang. Lebih banyak kayak misal nih, saya ngomong di sini, sebelum saya ngomong di sini, saya tuh lebih banyak ngedengerin dengan berbagai macam perspektif. Ya aja yang saya omongin itu bukan full punya saya, tapi lebih ke saya ngedengerin orang dan saya memahami konteks orang-orang itu bicara. Itulah yang bikin aku jadi paham konteks, paham orang, dan bisa membicarakan suatu dengan lebih baik. Kenapa? Karena saya lebih banyak mendengarkan. Makanya dalam hal ini, untuk kalau teman-teman pengen pandai berbicara, ya berbicara. Tapi kalau ingin pandai bersosialisasi atau pandai berkomunikasi, itu lebih banyak mendengarkan. Nah makanya dua-duanya penting, dan mungkin dua-duanya sama-sama penting juga untuk kita biasakan. Kadang ada orang kalau misal di awal-awal gak pernah public speaking, beneran gak pernah ngomong sama orang sama sekali nih, lebih susah bagi dia untuk ngomong dibanding mendengarkan. Nah mungkin untuk orang-orang kayak gitu akan lebih baik untuk ya udah dia ngomong aja sebanyak mungkin ke siapapun, ke kaca, dan kayak lebih banyak gak ngedengerin pun mungkin gak apa-apa. Tapi di tahap-tahap ketika kita gak cuman ngelatih ngomong doang, tapi kita juga ngelatih gimana biar ketika mulut kita berbicara, orang paham, orang merasakan, dan dia bisa relate dan mungkin menerima perubahan misalnya. Nah, tahap itu udah kita harus lebih banyak ngedengerin. Karena gak bisa cuma berasal dari otak kita sendiri.
0: Betul.
1: Nah, jadi kayak untuk teman-teman yang udah bisa ngomong lancar, untuk coba bisa dengerin sama orang lagi. Karena kadang orang-orang udah sering nyerocos tuh udah gak mau ngedengerin kan.
0: Yes, betul.
1: Nah PR-nya orang-orang seperti itu adalah coba untuk lebih banyak mendengarkan orang. Lebih banyak mendengarkan gitu. Tapi kalau yang beneran gak bisa ngapain, ya coba untuk perbanyak ngomong ke siapapun. Ke bantal, ke kaca, pas mau tidur, apapun, ke TV buat ngomong. Jadi biar terbiasa enak buat ngobrol sama orang kayak gitu kan.
0: Oke, jadi bersosialisasi ini bukan cuman nyerocos sendiri ya, tapi kan namanya komunikasi dua arah harus tetap mendengarkan. Nah, tapi ini ngomongin komunikasi lagi nih, balik lagi Pras. Apa sih kesalahan

0: daftar pas sehari lagi setelah itu dia udah nggak mau ketemu lagi pasti.
1: Iya, benar.
0: Karena dia jadi orang yang cuma ngedengerin orang dan itu lumayan menguras tenaga dan energi ya. Makanya dalam hal ini obrolan itu harus setara, harus fair. Dan lebih bagus sebagai seorang komunikator yang baik, kita tuh lebih banyak kedengerin. Dan jujur, sebagai orang yang punya pengalaman di bidang public speaking, atau kayak ngobrol sama orang, saya tuh punya temen lumayan banyak. Bukan karena saya jago ngomong, tapi saya jago dengerin itu loh, Kak.
1: Okay.
0: Bahkan saya langgeng sama pacar saya juga karena dengerin.
1: Oh, nah itu resepnya, pengalamannya, jam terbangnya karena sering berantem.
0: Iya, nggak pernah malah, jarang berantem kita.
1: Oke, itu keren tuh.
0: Iya, karena kalau sekali marah itu, ya siap-siap. Ya benar-benar.
1: Karena udah tahu karakteristiknya ya, harus gimana cara untuk mengatasinya.
0: Oke,
1: mungkin terakhir ya, proses sebagai penutup, kamu bisa kasih pesan nih buat teman Pro 2, gimana sih cara biar, yuk mulai untuk bersosialisasi, jangan cuma secara virtual tapi juga secara di real life kamu bisa komunikasi dengan gampang ke orang lain. Silakan.
0: Oke, ada pepatah Jawa ngomongnya adalah pinter jalaran songko kulino.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya Tresno kan ingatnya aja pinter jalan songko kulino. Jadi sebenarnya hal paling simpel kalau misal teman-teman pengen biar komunikasi baik sama orang sekitarnya, dipakai. Kita gak bisa semata-mata turun dari langit, langsung jago ngomong, langsung orang-orang semua yang suka sama kita.
1: Nah.
0: Enggak. Kita harus pakai mulut kita harus pakai setiap instrumen di badan kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau kita suka dan nyaman ngobrol sama orang. Dan bikin orang itu nyaman juga ngobrol sama kita. Dengan apa? Dengan trik-trik tadi yang sudah dijelaskan dan itu harus dilakukan. Karena mulut, segala macam gerik tubuh itu harus diajari. Gak bisa dengan sendirinya bakalan muncul kayak gitu. Makanya satu, harus belajar dan praktek dengan teman-teman, dan perbanyak interaksi sama orang juga. Dan yang terakhir, kalau udah melalui berbagai macam tahap, akhirnya jangan lupa buat jadi pendengar yang baik.
1: Oke,
0: gitu kan.
1: Nah itu dia tadi ya, obrolan sama Pras yang tentang gimana sih cara untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Tadi Pras juga kasih tips-tips ya yang bisa kamu mulai praktekkan nanti setelah ini. Tips sederhana yang tadi mungkin dari latihan dulu, abis itu kamu juga harus sering-sering dengerin orang lain, teman Pro 2. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pras atas hadirnya hari ini, diskusi hari ini ya, ngobrol-ngobrol bareng aku selama 1 jam tadi ya. Semoga lain kali bisa ngobrol lagi di Akademik Forum.
0: Amin, Allah, amin.
1: Semoga sehat cepat sembuh juga ya, lagi sumbung ya. Oke, teman Pro 2, makasih banyak buat kamu yang udah join terus sama aku dari jam 4 tadi ya sampai jam 5. Abis ini masih ada sore-sore bareng aku, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman-teman berdua, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang udah terhubung nih barengan dengan operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana. Selamat sore Kak Aziz.
1: Selamat sore.
0: Kak Aziz, gimana nih pantauan arus lalu lintas sore hari ini? Silahkan Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, saya mulai dari Jalan Gerilya dulu ya. Saya langsung recap aja di sepanjang Jalan Gerilya yang terpantau oleh kamera CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Lancar mulai dari Simpang Mancurawis ya sampai Simpang Tanjung, yang melewati beberapa simpang, ada bundaran juga. Ini masih lancar semua, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Ada juga kendaraan barang ya yang melintas, tapi tidak terlalu banyak. Jadi ini masih lancar banget untuk di Jalan Gerilya. Yang mau melihat Jalan Gerilya pada sore hari ini, tidak usah khawatir. Ini lancar, aman ya. Mungkin ini gerimis ya, tapi di kamera ini tidak terlalu kelihatan. Jadi mungkin ini masih gerimis untuk di Jalan Gerilya karena terlihat aspalnya masih basah ya. Dan itu masih gerimis lah. Karena tadi hujan, ini ada beberapa simpang ya yang hujan termasuk untuk di Jalan Gerilya ini yang masih kelihatan basah untuk pada sore hari ini. Tapi untuk lalu lintas ini lancar untuk di Jalan Gerilya. Terus lanjut ke pusat kota saja ya, di Sawangan, Museum BRI, ini biasa lah untuk di pusat kota ya, rame ya, rame-rame lancar biasa, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Itu pertama di Simpang Sawangan dulu ya, yang dari arah Alun-Alun, dari arah Tanjung juga sama, ini sepeda motor mobil pribadi, lumayan ya, rame ini rame, tapi bukan yang macet. Yang paling rame ini yang dari arah underpass ya, yang menuju ke arah Sawangan, dan dari Sawangan banyak yang ke arah Tanjung ya. Ini yang dari underpass pokoknya ini lumayan ramai. Ini antrian sampai jembatan, ini juga saya pantau ya pada sore hari ini. Antrian sini sampai jembatan di underpass yang mau menuju ke arah Sawangan. Jadi yang mau melewati Simpang Museum BRI, Simpang Sawangan yang dari arah underpass ini harus bersabar ya dan berhati-hati karena emang di underpass ini lagi ramai ya. Atau di bundaran ke Tugu Kadar Jakpolo ya untuk pada sore hari ini. Ini lumayan ramai pada sore hari ini. Jadi yang mau melatih saya himbau untuk berhati-hati ya untuk karena lalu lintas lagi lumayan ramai. Terus itu di pusat kota, saya bergeser lagi mungkin ke Jalan Jensut masih ya, di Simpang Sutasuman atau Simpang Srimaya. Ini satu arah, dari arah timur menuju arah barat ya. Dominasi sepeda motor, mobil pribadi, ini juga lumayan ramai untuk kendaraan pada sore hari ini ya. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, sebenarnya lancar sekali ya. Walaupun kendaraan ramai ini lancar sekali, mungkin bisa dari studio RRI juga kelihatan untuk arus lalu lintas di depannya seperti apa. Itu lumayan ramai lah untuk pada sore hari ini. Walaupun ramai ini tidak ada kemacetan ya, yang tadi saya bilang. Ini juga masih basah, mungkin masih gerimis ya untuk di luar di Jalan Jensut ini. Di kamera kelihatannya masih gerimis karena jalan masih basah ya. Tapi untuk lalu lintas lancar. Itu yang dari arah timur ya. Untuk yang dari arah selatan, dari arah Andang, dari arah Raja Wali, banyak yang menuju ke arah utara ya, yang tembus sampai Simpang Kebon Dalam. Ini juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus, saya sebutkan yang di Simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas ini dari arah barat dan dari arah timur, ini sama ramainya ya, untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada kendaraan barang juga yang melintas di Simpang Karanglewas. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, lumayan ramai tapi lancar. Sampai habis ya, jadi yang mau lewati Simpang Karanglewas ini pada sore hari ini lancar ya, karena mungkin hujan ya, biasanya cukup ramai, cukup padat, tapi pada sore hari ini lancar sekali untuk di Simpang Karanglewas. Jadi yang mau lewati Simpang Karanglewas ini lancar banget. Itu yang dari arah timur dan barat ya. Untuk yang dari arah selatan dan utara ini sama, lancar juga, didominasi oleh sepeda motor ya dan mobil pribadi ya, hanya sedikit di Simpang Karanglewas ini, jadi masih lancar banget yang mau lewati Simpang Karanglewas. Terus mungkin saya sebutkan lagi, di Simpang Kalibagor ya, Kalibagor ini karena saya sebutkan karena memang dari arah Banyumas dan dari arah Sokaraja ini lagi ramai ya, sebelum jembatan itu ditutup ya, mungkin masih banyak yang melewati Simpang Kalibagor, karena nanti mungkin jembatan bisa ditutup karena mau direnovasi ya, diperbaiki. Ini masih ramai, kendaraan barang masih banyak yang melewati simpang Kalibagor dari Banyumas maupun dari arah Sokaraja. Ini sama ramainya lah, ini lumayan ada antrian, tapi masih lancar untuk yang dari arah Banyumas dan dari arah Sokaraja ya. Untuk yang dari arah Sakalputung ini atau PMI Pekaja ya, ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar banget walaupun sedikit ada antrian sedikit lah ya, tapi ini lancar sekali, hijau ini langsung habis. Untuk di Kalibagor ini untuk cuaca kalau dilihat dari kamera ini kering ya, aspalnya kering, mungkin belum hujan, tapi agak mendung ya untuk di Kalibagor ini. Jadi untuk cuaca di Kota Purwokerto ini hampir rata-rata hujan, tapi hanya beberapa yang kering ya, kayak Kalibagor, mungkin di Gerilya juga udah mulai kering, terus di Aji Barang juga kering ya, belum hujan. Yang lain ini di dalam kota, pusat kota ini hampir semuanya hujan, dan lalu lintas ini semuanya ramai lancar ya, tidak ada kemacetan yang panjang, kecuali di underpass itu yang sedikit ada antrian lah, tapi bukan yang panjang atau sampai macet, ini bukan, tapi antriannya sampai bundaran underpass. Mungkin itu aja ya untuk di Kota Purwokerto. Mungkin itu ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini teman Pro 2. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian

02 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore nih ya. Sore-sore yang habis hujan udah mulai reda nih kalau di kantor RRI sih. Semoga sih di tempat kamu udah reda juga ya. Jadi pulangnya gak usah kebasahan yang naik motor. Hati-hati, tetap hati-hati di jalan. Dan aku bakalan temenin kamu ngobrol-ngobrol ya di sore ceria hari ini sampai jam 7 malam nanti tentunya. Abis itu dilanjutin sama MLC sampai jam 8 malam. Nah, berhubung hari ini ternyata adalah hari lingkungan hidup sedunia ya teman Pro 2, yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Nah, ngomongin tentang lingkungan, ini kan gak hanya hanya berkutat dengan pengelolaan sampah aja gitu kan, sampah-sampah plastik ataupun sampah lainnya lah ya. Itu hari lingkungan hidup ini juga kaitan juga erat ya dengan fast fashion ataupun baju-baju nih. Aku jadi pengen ngomong-ngomongin tentang pakaian, baju-baju yang sering kamu beli itu biasanya berapa kali sih dalam satu bulan ataupun satu minggu ya, atau malah mungkin satu tahun sekali atau mood-moodnya aja. Kamu boleh banget ya langsung WhatsApp ke Pro 2 di 081-327-312222 ataupun lewat Instagramnya Pro 2 di @rriPro2PWT. Dan nanti aku juga bakalan live TikTok ya setelah maghrib. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ceria. Sore ceria. Teman Pro 2, nah kalau tadi kan aku sempat notice ya berkaitan dengan hari lingkungan hidup, ternyata bukan cuman pengelolaan sampah plastik aja nih, tapi ternyata pakaian yang kamu beli itu salah satunya bisa berdampak juga ke lingkungan, karena kan bisa menimbulkan limbah-limbah juga ya dari limbah pakaian itu. Nah, kamu tahu nggak sih belanja, kebiasaan belanja pakaian demi mengikuti tren ini ternyata bisa berdampak buruk bagi lingkungan loh. Karena menurut pakar manajemen limbah dan energi nih, Areta Aprilia yang bilang kalau misalnya tren fast fashion ini membuat pakaian diproduksi secara massal dengan harga murah dan juga kualitasnya yang kurang tahan lama. Dan akibatnya limbah pakaian ini terus menumpuk dan juga sulit untuk diolah. Bahkan industri tekstil ini juga menjadi salah satu penyumbang polusi air dan udara terbesar loh teman Pro 2. Di Indonesia sendiri ya produksi pakaian ini terus meningkat, sementara sampah kain yang dibuang setiap hari jumlahnya sangat amat besar. Nah makanya oleh karena itu kita ini diajak ya untuk lebih bijak saat membeli pakaian. Pilihlah pakaian yang benar-benar dibutuhin aja, berkualitas baik, yang tahan lama, walaupun itu mungkin harganya lumayan pricey ya, tapi kalau misalnya kualitasnya untuk jangka panjang yang benar-benar bisa awet, kenapa nggak beli aja gitu loh, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ingat, gaya ini boleh tetap keren ya, tapi lingkungan juga harus tetap dijaga teman-teman.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi, masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat, padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i.

Nah, Lama Pro 2 kali ini aku bakalan bacain ya yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 terkait dengan seberapa sering sih kamu beli baju ataupun pakaian baru. Ya ini udah ada Raka nih yang katanya beli baju nih pas diskon gede doang sih. Kalau harga normal mah skip dulu, mendingan uangnya buat ngopi tuh, bener. Jadi ada plus minusnya ya, kalau misalnya pas diskon gede doang baru beli. Jadi gak yang setiap bulan ataupun setiap gajian, bahkan setiap minggu sering-sering beli baju. Tapi jangan ya, kalau misalnya kamu udah terlalu banyak nih rasanya di lemari pakaian kamu, baju-baju udah numpuk, mungkin harus ditahan dulu keinginan untuk beli baju. Apalagi kalau misalnya bajunya udah masih layak pakai semua ya. Kecuali kalau misalnya kamu mungkin mau menghibahkan ataupun menyedekahkan baju-baju kamu itu yang masih layak kepada orang yang membutuhkan, gak apa-apa baru kamu beli baju. Tapi jangan sering-sering ya nih kayak Raka. Boleh dicoba pas diskon gede doang katanya. Nah selain Raka, ini juga ada Bimo nih yang katanya jarang banget, parah. Aku mah nunggu baju sampai bolong-bolong dulu baru kepikiran beli baru nih. Memang cowok-cowok kayaknya memang tipe-tipe yang jarang banget beli baju baru ya. Bahkan katanya nih kalau misalnya cewek ini kan lebih suka beli baju sering tapi yang murah-murah gitu, yang lucu-lucu biar bisa gonta-ganti. Tapi kalau cowok biasanya pemikirannya adalah mereka lebih jarang beli baju, tapi sekalinya beli ini yang agak-agak pricey tapi kualitasnya bagus gitu. Jadi daya tahannya tuh lebih awet, lebih tahan lama gitu untuk dipakainya. Nah ini Bimo juga termasuk bagus ya untuk menjaga lingkungan, Bimo dan juga Raka, karena mereka untuk membeli baju baru harus menimbang-nimbang dulu nih. Jangan sering-sering ya teman produk ya, karena ya kalau misalnya kamu sering banget beli baju gonta-ganti, nanti berdampaknya bukan cuman ke kamu, ke kantong kamu, tapi juga ke lingkungan juga.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Radio FM Purwakarta.

ini ada kabar mengembirakan ini ya, masih dari dunia lingkungan ya. Ada puluhan bunga rafflesia ini bermekaran di Kepulauan Anambas dan ditemukan sebanyak 25 titik nih teman-teman berdua. Jadi puluhan bunga rafflesia ini ditemukan bermekaran ya di hutan Bukit Batu Tabir, Desa Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas. Dan peneliti ini mencatat sedikitnya ada 25 titik rafflesia yang tersebar di kawasan seluas 47,5 hektar. Dan menjadikannya temuan populasi baru yang belum pernah terdokumentasikan sebelumnya di Kepulauan Riau. Dan fenomena ini ya tentunya menunjukkan bahwa hutan Anambas ini masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang luar biasa dan juga berperan penting sebagai habitat spesies langka ini. Di balik potensinya sebagai destinasi wisata edukasi, keberadaan rafflesia ini tentunya membutuhkan perlindungan yang ketat juga nih. Dan peneliti mengingatkan ya bahwa kerusakan habitat, terus juga aktivitas wisata yang gak terkendali sampai hingga hilangnya tanaman inang ini bisa mengancam kelestarian bunga ini. Jadi menjaga hutan tetap alami menjadi kunci ya agar rafflesia ini bisa terus tumbuh dan juga menjadi indikator sehatnya ekosistem di Kepulauan Anambas.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Sama bro dua, lanjut lagi ya bacain yang udah join nih. Kali ini aku bakal bacain yang udah join di Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Ada siapa sih? Ternyata ada Yeni.lindawati nih yang katanya, seberapa sering sih kamu beli baju baru ya katanya? Ini gak tentu sih, sesuai kebutuhan aja katanya. Nah ini semua itu harus sewajarnya aja, sesuai kebutuhan aja, jangan yang berlebihan ya, gak boleh dikurang-kurangin. Terus ada juga nih dari siapa nih? Dari Nabila yang katanya cuma hobi masukin keranjang doang, checkoutnya nunggu hidayah atau pas ada promo gratis ongkir aja. Nah ini, jadi mungkin salah satu untuk cara-cara untuk menahan kamu buat beli baju baru gitu ya, boros beli baju mulu ya, mungkin adalah dengan cara masukin keranjang dulu aja. Nah nanti mau bayar payment ataupun checkout benerannya harus dipikirkan secara matang ya, harus kepikiran dulu besok ini masih worth it nggak sih untuk dibeli gitu kan, ataupun mungkin kamu memang benar-benar butuh atau enggak, kamu bakal harus dipikirin dulu nih matang-matang sebelum kamu benar-benar payment. Caranya adalah salah satunya kayak Nabila nih, masukin ke keranjang dulu aja. Masalah bayar atau enggaknya dipikirin dulu sehari semalaman lah ya, biar enggak boros-boros banget lah, kayak boros di kantong juga boros di lemari kamu bakalan cepet penuh juga ya, harus di lingkungan juga teman produk epoknya. Kamu nih harus lebih aware lagi tentang lingkungan, karena lingkungan ini bukan hanya tentang membuang sama sembarangan ataupun menanam pohon ya, tapi juga baju-baju yang kamu beli ini bisa berdampak luas nih sama lingkungan.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Malam Pro 2 masih ngomongin tentang lingkungan ya. Jadi limbah pakaian ini jadi salah satu masalah lingkungan yang perlu diperhatiin juga, karena pakaian bekas yang udah gak terpakai ini cukup sulit banget nih untuk terurai dan bisa mencemari tanah ataupun air. Jadi aku bakal kasih ya beberapa cara sederhana nih yang bisa kita lakuin untuk mengurangi limbah pakaian. Yang pertama itu adalah daur ulang pakaian ya. Jadi seperti prosesnya ini, pemulihan serat, terus juga benang ataupun kain, dan pengolahan ulang bahan-bahan tersebut bisa jadi produk baru yang bermanfaat. Jadi proses daur ulang ini bisa jadi salah satu solusi ya agar limbah pakaian ini dapat ditanggulangi. Dan cara yang kedua adalah membuat kerajinan tangan dari limbah pakaian. Jadi caranya adalah limbah pakaian yang dapat dibuat kerajinan tangan banyak banget nih. Misalnya ada pouch ataupun tas kecil ya, ada juga aksesoris, terus sarung bantal, bandana dan lain sebagainya kan. Banyak-banyak banget hasil kerajinan ini, dan bisa kamu jual lagi gitu, jadi bisa jadi cuan. Dan yang ketiga nih adalah dengan barter pakaian, yaitu dalam konteks untuk menanggulangi limbah pakaian ya. Konsep barter alias saling tukar ini bisa jadi cara yang patut dicoba juga gitu kan. Kalau kamu misal udah bosen ya sama pakaian kamu, bisa dibarter tuh sama orang lain gitu. Tapi sebelum dipakai harus dibersihin secara tuntas dulu ya teman-teman berdua ya. Ada juga yang cara keempat nih, membeli pakaian yang bahannya ramah lingkungan. Jadi membeli pakaian dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan nih, seperti bahan katun organik, terus juga wool yang bisa didaur ulang, dan bahan ramah lingkungan lainnya yang bisa jadi langkah kecil untuk mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Dan cara terakhir nih ya adalah dengan cara menyewa pakaian. Dan cara ini ya bisa ada menjadi langkah untuk menyewa baju tertentu, merupakan keputusan bijak juga. Jadi ada beberapa pakaian yang biasanya bisa disewain ya daripada beli baru. Misalnya itu jas ataupun kostum untuk acara, yang gaun-gaun gitu, daripada kamu beli gitu kan di berbagai acara. Setiap acara beli kan boros gitu ya, boros di uang dan boros di lingkungan juga. Jadi mungkin salah satu cara biar bisa menanggulangi dampak-dampak buruk itu bisa dengan menyewa pakaian. Nah, dari kelima cara ini, kamu mana nih yang udah pernah kamu lakuin?

0: giro di tenacia.
1: Giunto Piombra nella ricotta Penati, la cosa non è.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Masih di sore ceria ya teman Pro 2 nih. Kali ini aku bakal bacain yang join-join di live TikToknya Pro 2 di @rri_pro2pwt nih, udah rame banget ya. Aku udah live lumayan lama nih, sekitar setengah jam lah ya nih. Aku bakal sapa-sapa dulu deh yang join. Ada Nandita, terus ada juga Edi Mareti, ada Tommy, ada Aris, terus aja ada Mbak Dian Ngapak, ada Hilda Atika, terus juga ada Yudas Kam ya, terus juga ada siapa nih, Eti Mareti, ada Vinta Tata, ada Alvino, ada Tika Nurista. Dan aku juga buka sesi pertanyaan ya di situ, kayak yang aku buka di WhatsApp dan juga Instagram. Seberapa sering sih kamu beli baju baru nih? Udah ada yang join juga. Katanya kalau Tika Nurista ini jarang banget beli baju nih. Jarang ya ada cewek-cewek nih yang jarang beli baju. Biasanya kan cewek-cewek kan matanya memang aduh gatel gitu, bawahnya pengen beli terus cuci mata terus kepencet check out terus gitu kan. Ada juga nih dari Fatur Rohman yang katanya beli baju baru saat lebaran, gak harus setiap tahun katanya. Oke, jadi 3 tahun sekali nih si Fatur Rohman baru beli baju, itu pun pas lebaran. Nah, ada Agus Setiono juga yang katanya kalau beli baju selain lebaran ini gak sering, tapi cuma pas lagi butuh aja. Ini juga bagus nih, sebutuhnya aja, sewajarnya ya, jangan boros-boros. Ada juga Hilda Atika yang katanya belinya pas akhir tahun biar dapat diskon gede, gedean, bener. Ada juga dari Nandita yang katanya jarang banget beli baju ya, biasanya dibeliin sama ibunya katanya. Jadi ini adalah tipe anak-anak lelaki yang nurut-nurut aja lah apa kata orang tua lah, mau dibeliin apa juga dipakai gitu kan. Ada juga dari siapa nih katanya, Fatur Rohman bilang katanya kalau beli baju baru tunggu baju lama sempit dulu sekitar 3 tahun. Nah, lama juga ya 3 tahun baru beli baju nih. Kalau kamu nih tahan enggak selama 3 tahun ini enggak beli baju teman Pro 2, ataupun kamu ini biasanya memang lebih lama lagi beli baju baru, atau mungkin seminggu udah gatel gitu ya pengen beli baju baru, boleh banget ya. Langsung join nih di live TikToknya Pro 2 di @rri_pro2pwt.

Teman Pro 2, ternyata udah hampir jam 7 ya. Ini artinya harus udahan dulu untuk sore ceria hari ini. Makasih banget buat kamu yang udah join ngobrol sama aku ya dari jam 3 tadi ya, santai siang sesi terakhir. Terus lanjut

jam 4 sampai jam 5 ada Academic Forum ya, tadi diskusi sama Pras. Dan jam 5 sampai jam hampir jam 7 ini yang ngobrol-ngobrol tentang seputar lingkungan ya, karena hari ini adalah hari peringatan Hari Lingkungan Sedunia gitu. Nah, habis ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada Music Live Chat yang bakal temenin kamu sampai jam 8 malam ya. Ada Alessandre L ya, yang bakalan hadir sebagai guest star di MLC, dan juga ada Jaga Malam setelah itu barengan sama Dosan Pradana. So buat kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri, see you and bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu.
1: Iya. Yeah,
0: wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Ya, makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak ramean tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina,
0: Okay. Terus juga.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya, dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ, coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Mm-mm, full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya,
1: iya. Dari ngamen-ngamen itu, dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke, okay. Dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak?
0: Oh, iya
1: itu aja sih.
0: Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Gitu
0: tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi. Terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu, biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game, kan? Terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Ya. Bener sih, gak masuk ke nadanya ya, dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Ah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Belakang.
1: Ya kan? Pikirin, oh. Iya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Ke-recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort. Yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak, inget ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan
0: lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay, cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di. Kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah gitu dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar, ya
1: kan? tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
2: Halo.
1: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
2: Maksimal banget.
1: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
2: Aduh.
1: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
2: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih.
1: Okay.
2: Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Benar.
2: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
1: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
2: Iya.
1: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
2: yang
1: kan.
2: Penting punya karya.
1: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
2: Iya.
1: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
2: Ya, mungkin lebih tepatnya ke situ sih.
1: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
2: Mungkin atau, karena perihal waktu.
1: Betul.
2: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
1: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja. Gas aja gitu
2: bener.
1: Kan.
2: Bener, ya contohnya kayak gue lah.
1: Yes, asik.
2: Baru bisanya sekarang.
1: Bener.
2: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
1: Bener, nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
2: Iya.
1: Bener, betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
2: Rata-rata semua ya.
1: Okay.
2: Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
1: Oh,
2: gitu aja. Mau siapapun lah gitu.
1: Siapapun ya,
2: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
1: Benar.
2: Iya sih.
1: Benar.
2: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
1: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
2: Semampu gue.
1: Bagus.
2: Nanyanya ke gue.
1: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Hitam?
1: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
2: Dark banget kan?
1: Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
2: Di situasi itu ya?
1: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
2: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya?
1: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
2: Udah ada.
1: Udah ada.
2: Ya di channel YouTube Alessandel.
1: Alessandel, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
2: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandel gitu kan.
2: Oh ini orangnya
1: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandel.
2: Yeah.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
2: Iya.
1: Menemani kegalauan.
2: Bisa jadi konten-konten juga.
1: Yes, gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
2: pesan-pesan
1: mungkin.
2: Pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
2: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
2: Iya. Sudah semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
2: Semaksimal mungkin.
1: Semampuku. Yeah. Itu dia.
2: Jangan dipaksain.
1: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
2: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
2: Berat banget.
1: Saya ngasih pressure.
2: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
2: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
2: Iya.
1: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
2: Enggak.
1: Alright, jadi buat lo semua Teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
2: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
1: Betul.
2: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan juga
2: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
2: Thank
1: sukses
2: you,
1: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
2: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
2: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat Teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
2: gue Alisande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Live Chat.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Gema Piala Dunia edisi malam hari ini. Teman Pro 2, timnas Aljazair kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen selama 12 tahun sejak terakhir berlaga pada edisi 2014 di Brasil. Berikut laporan Ananda Rizky dalam Gema Piala Dunia 2026.
3: Tim nasional Aljazair kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen selama 12 tahun sejak terakhir berlaga pada edisi 2014 di Brasil. Kembalinya Les Venez ke panggung sepak bola dunia menjadi momen spesial bagi bek senior Aissa Mendy yang merupakan bagian dari skuad Aljazair pada turnamen 2014 lalu. Mendy menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad Aljazair saat ini. Bek berusia 34 tahun tersebut telah menyaksikan langsung perjalanan timnya dari masa kejayaan hingga berbagai kekecewaan yang dialami dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Mendy, tampil di Piala Dunia merupakan impian terbesar bagi setiap pesepak bola. Ia menilai tidak ada kompetisi yang mampu menyamai atmosfer dan kebanggaan ketika membela negara di ajang sepak bola terbesar di dunia. Kenangan indah masih melekat dalam perjalanan Aljazair pada Piala Dunia 2014. Saat itu Les Venez berhasil mencetak sejarah dengan menembus babak 16 besar, sebelum akhirnya tersingkir setelah memberikan perlawanan sengit kepada Jerman yang kemudian keluar sebagai juara dunia. Bagi Mendy, pencapaian tersebut membuktikan bahwa Aljazair mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Pengalaman itu juga menjadi modal berharga untuk membimbing generasi baru yang kini menghuni skuad nasional. Aljazair memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif sepanjang babak kualifikasi zona Afrika. Mereka mencatat 8 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan, dengan Mohamed Amoura menjadi salah satu pemain paling menonjol selama kualifikasi. Di bawah arahan pelatih Vladimir Petkovic, Aljazair mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda berbakat. Nama-nama seperti Riyad Mahrez, Amin Gouiri, dan Mohamed Amoura diharapkan menjadi tulang punggung tim dalam menghadapi persaingan di turnamen nanti. Pada Piala Dunia 2026, Aljazair tergabung di grup J bersama juara bertahan Argentina, Austria, dan Yordania. Grup tersebut dinilai cukup berat, namun Mendy percaya timnya memiliki kualitas untuk memberikan kejutan. Kini, menjelang kemungkinan Piala Dunia terakhir dalam karirnya, Mendy berharap dapat membantu Aljazair menorehkan sejarah baru. Ia ingin membawa Les Venez melangkah lebih jauh sekaligus membuktikan bahwa generasi baru Aljazair mampu mengembalikan kejayaan sepak bola negaranya di panggung dunia.
2: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dosan Pradana, dan tentunya kau bisa simak Gema Piala Dunia setiap harinya di sore hari di jam 4 dan juga di malam hari di jam 8 malam. Dan tentunya kau juga bisa update informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

malam. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produ ya. Jaga malam, balik lagi bareng sama aku Dosam Pradana ya. Kita bakal seru-seruan sampai jam 11 malam nanti. Dan seperti biasa di sesi pertama di hari Kamis, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol seputar film-film ya. Jadi ada informasi seputar dunia perfilman yang bakal aku share. Kita juga bakal cari tahu kira-kira ada film apa aja sih yang dalam minggu ini masih tayang ya. Jadi sambil mungkin buat kamu yang hobi nonton, bingung nih apa namanya kira-kira mau nonton apa, atau mungkin gak tahu bakal ada film apa aja yang lagi tayang atau film yang akan tayang juga ya, nanti kita akan bahas. Jadi pastikan tetap tune in di Produ FM sambil dengerin lagu yang satu ini. Wah, ini lagunya enak sih menurut aku didengerin di suasana malam yang udah mulai dingin ya, karena tadi sore hujan deras banget. Gak tahu kalau di wilayah kamu gimana, tapi tadi sih di daerah Karangluas terus Purwokerto, itu Purwokerto kota ya, hujan deras banget. Jadi boleh sambil ngeteh, ngopi, sambil dengerin Produ FM ya. Sambil dengerin lagu yang satu ini juga dari Virgon dengan Bukti.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, kita awali perjalanan perfilman kita dari yang lagi happening banget nih ya, yaitu Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ya. Jadi ini durasinya 122 menit, genrenya komedi dan juga horror ya. Untuk ratingnya sendiri diperuntukkan untuk remaja dan menceritakan tentang 3 tahun sejak pendakian Gunung Madiopura, persahabatan 5 sekawan ini semakin erat ya. Ketika mereka reuni di ulang tahun Angel Putri Andrew, mereka menyaksikan keluarga itu terancam jadi tumbal pesugihan dan berangkatlah mereka menemani Andrew ke Gunung Klawih. Namun Juna menghilang ke dunia demit ya. Kayak apa tuh dunia demit ya? Jadi ini diproduksi oleh Chan Pares, Servia, lalu Riza dan juga Mitu Nizar ya. Didirektori oleh Bayu Skak, writer ditulis oleh Nona Icha ya. Dan ini kalau nggak salah salah satu pemainnya itu juga ada Putri Indonesia Pariwisata 2026 ya, ada Karina Maudi ya kalau nggak salah, teman-teman Pro 2 ya. Jadi mungkin salah satu apa namanya cameo kali ya. Nah ini dimainkan salah satu pemainnya ini ada Bayu Skak, Nadia Arina, lalu ada Benedictus Siregar, Indra Pramujito, Firza Falaza, Jian Almira, Elsa Japasal, Joshua Suherman, Cakartolo, Ning Tini, lalu ada Audia, Elia Candis, Cak Ukil, Ferry Salim, Gisela Anastasia, lalu ada Marwoto, Brandon Salim, Tulus Thompson, Devina, Aurel, Andi Sugar, Iren Suwandi, dan masih banyak lainnya ya. Wow. Ya, keren, keren, keren. Yang penasaran, yang udah nonton mungkin boleh di-share tuh apakah apa namanya sesuai, menarik juga atau gimana nih. Barangkali ada yang bingung mau nonton, masih dilema nih. Iya enggak gitu ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
1: Jangan galau, malam-malam.
3: Kita lanjut lagi kalau tadi dari Sekawan Limo. Nah, ini kita beralih ke film lainnya ya yang memang cukup menarik perhatian juga. Yaitu ada Badut Gendong ya. Jadi ini judulnya Badut Gendong dan durasinya 101 menit ya. Genrenya sendiri horror action. Dan untuk ratingnya untuk dewasa ya. Jadi ini udah tayang mulai 27 Mei kemarin ya. Jadi menceritakan tentang melakoni profesinya sebagai pengamen jalanan di balik kostum Badut Gendong. Impian Darso mendapatkan hidup lebih baik seketika sirna kala Darsi ya, istrinya yang memang tengah mengandung buah hati yang sudah cukup lama mereka tunggu, menjadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawa Darsi dan juga bayi mereka. Jadi dalam kesedihannya, Darso menempatkan tubuh Darsi dalam bonekanya dan bertolak menuju kampungnya. Namun setibanya di sana, Darso menyadari kampung dan warganya tengah berada dalam kondisi kekacauan yang disebabkan ulah developer jahat. Lalu terjebak dalam sebuah perayaan berujung amuk masa lewat seorang dukun tetua desa yang meramalkan kutukan untuk mendatangkan entitas kejam dan juga penuh dendam. Jadi di tengah ambang batas derita dan juga angkara murka yang memuncak, Darso ini tidak menyadari dirinya terperangkap dalam sebentuk kuasa gelap yang justru menyeruak dari belahan jiwa yang memang ia sangat cintai ya. Diproduksi oleh Linda Gozali dan didirektori oleh Charles Gozali, ditulis oleh Asaf Antariksa, Dharma Putra dan juga Charles Gozali ya. Dimainkan oleh Martino Leo, lalu ada Clara Bernadette, Derby Romero, Dayinta Melira, Iskak Kivano dan juga ada Foni Anggraini, Totos Rasiti, Isa Nur Akbar, Bari Prima dan juga Jose Rizal Manua. Dan ini didistributori oleh Magna Entertainment.

suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

Teman-teman berdua, kita lanjut ke film yang baru banget tayang kemarin ya, tanggal 3 Juni ya. Jadi ini ada film Koloni yang berdurasi 122 menit ya, genrenya sendiri ada thriller horror ya untuk remaja. Jadi menceritakan seorang profesor yaitu Sejong yang menghadiri konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat. Jadi wabah tersebut ini mengakibatkan transformasi kepada orang yang terinfeksi, membuat pihak berwenang ini harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman yang memang semakin meningkat. Ya, jadi film ini diproduseri oleh Charlie Sin, Yang Yumin Hailey, lalu ada Sung Jun Ho, didirektori oleh Yun Sang Ho dan ditulis oleh Yun Sang Ho serta Choi Kyu Suk. Ya, pemainnya sendiri ada Giana Jun, Ko Kyo Hwan, Ji Chang Wook, serta ada Shin Yun Bin, Kim Shin Rock dan juga Go Show. Ya, ini didistributori oleh Showbox ya. Jadi baru tayang kemarin 3 Juni alias hari Rabu ya. Jadi yang mau nonton boleh tuh langsung gaspol danga-danga ya, di gaspol danga-danga. Lagu kali ah. Kicau Mania. Kita ketemu dulu nih buat kamu yang bertahan tapi penuh luka, melepas tapi kayak belum sanggup ya. Lagunya kayak ya simalakama lah, sakit tapi gak berdarah gitu ya. Ada Fabio Acer dengan bertahan terluka.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam. 99 Pradu FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again di Jaga Malam bareng sama aku Dosam Pradana ya. Kita masih lanjut dan di kesempatan kali ini kita lagi live di TikToknya Pradu nih, di @RRIPradu_PWT ya. Yang mau ikutan join ngobrol-ngobrol termasuk share komentar kamu terkait hal yang kamu takuti ya. Boleh langsung di-share melalui WhatsApp di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pradu di @RRIPradu_PWT dan juga di TikToknya di ID yang sama ya. Oke. Nah, kali ini aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu lagi dari Mita Lestari dengan Takkan Pernah Mati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: malam.
1: Oke, teman bro dua, kita bacain dulu ya, udah ikutan join ya di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Aku mau bacain dulu nih yang udah ikutan gabung di WhatsApp ya. Hal yang aku takuti itu kalau seorang yang kita sayang banget ternyata sudah ada yang punya ternyata sudah punya pasangan yang baru ya. Jadi ya selamat tinggal aja. Selamat malam, mau ngelis lagu dong, request lagunya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Hai 2622, hal yang aku takutkan adalah kehilangan ibu karena aku baru saja kehilangan bapak di 26 Maret 2026 kemarin. Turut berduka cita ya, Im. Sakitnya luar biasa sampai mau pergi ke antariksa untuk mencari bintang bapak aku di sana. Oke, aku mau nyapa dulu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mbak Ulfiatun yang baru banget nongol ya. Pasti alasannya iya habis melaksanakan tugas negara. Ada Kakak Pras juga, Kakak Pras kesayangan, KKR kesayangan, ada Mas Nandita kesayangan juga, Mas Agus kesayangan, lalu ada Dapur Ise kesayangan, ada Wesley, tadi ada Caca juga udah ikutan join, Mbak Triwaryanti juga thank you udah ikutan gabung ya, sama banyak banget tadi yang udah ikutan join, thank you ya udah ikutan gabung, jangan lupa komen-komen tentang hal yang ditakutin, oke? Kita ke lagu dulu nih, buat kamu yang tingkah otak sama hati kadang suka berbeda, apalagi misalnya tingkah lakunya juga beda sama hati ya. Hati pengennya A tapi ternyata kita harus melakukan B. Nah, itu kan perlawanan dalam hati yang bergejolak sekali ya. Kayak lagu yang satu ini buat kamu yang lagi struggling banget sama hati kamu, melawan hati dari Firsa dan juga Prinsa.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 kita masih lanjut ya di live TikToknya Pro 2 juga masih lanjut. Kita masih ngebahas tentang hal yang kamu takuti ya. Kita mau bacain dulu yang udah ikutan gabung nih di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mas Fatur Rahman ya, yang aku takuti kalau lihat bon hutang yang belum dibayar. Untungnya aku gak pernah ngebon, takut ya gak pernah ngebon ya. Minder, merinding ya. Oke. Hilda Atika, takut kehilangan orang tersayang kakak. Wah, kalau John Bimo katanya takut setan ya. Ada setan takut pocong gitu ya. Jadi kayak inget itu ya, Mumun jadi pocong ya, Mumun sama Jeffrey ya. Kelihatan dong nanti umurnya berapa ya. Oke, yaudah nanti kita lanjut lagi ya. Sebelum apa namanya nanti makin ngebahas pocong malah pada merinding, makin pada takut, makin pada minder. Mending kita dengerin lagu dulu nih dari Endang Sukamti dengan Terima Kasih. Jangan lupa yang ikutan join masih terus ditunggu melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2.
2: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
3: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
4: Terima kasih Pak sudah sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak tetap sabar.
5: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
6: Terima kasih untuk orang tua kita untuk pengabdiannya selama ini.
7: Terima kasih Ibu buat keluarga pastinya.
8: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
9: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
10: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
11: Buat istriku Oci, kamu cah!

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini.

0: malam.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya. Ini tadi udah ada yang ikutan komen juga di live TikToknya Pro2 nih. Kita masih live di @RRIPro2PWT. Ya, lanjut, hai, ada kakak Pras ya yang ada di Pontianak ya. Hal yang aku takutin ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya ya. Kalau kata Dedi, hal yang paling aku takuti adalah kematian ya. Oke.

Oke, next. Lanjut lagi ada user 19311 scan ya. Hal yang aku takutin yaitu hutang Kak, karena bikin rumah saya juga hutang. Enggak apa-apa. Enggak cuma kamu kok. Banyak temennya ya, tenang ya. Oke, kita lanjut lagi teman Bro 2 yang udah ikutan gabung nanti ya, kita bacain lagi, tapi sekarang aku mau ajak kamu buat dengerin lagu dulu dari Malik and the Essential. Jangan lupa yang mau ikutan gabung, kita masih ngebahas tentang hal yang paling kamu takuti ya. Tapi tenang, kamu gak usah takut, habis ini dosa masih bakal lanjut lagi ya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM.
2: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
3: Pro2FM.
2: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Pro2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

malam-malam. Teman Pro 2, kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya. Di TikToknya Pro 2 nih banyak banget yang udah ikutan gabung. Halo. Oh, ada Mas Agus nih ya. Hal yang paling aku takutin adalah dideketin sama idola sampai merinding aku ya. Merinding gak tuh ya, harus di bold tuh. Merinding. Ada Sunflows juga, thank you. Takut gak punya duit. Kayaknya gak cuma kamu sih ya, banyak temennya ya. Ada Asti Widya, hal yang aku takutnya adalah ketika di baju ada kelabang. Soalnya aku pernah di baju tuh ada kelabang dan aku langsung teriak-teriak ketakutan. Aku juga takut sih. Aku, tapi hewan-hewan yang paling aku takutin itu ular. Hewan yang paling aku takutin ada ular. Tapi kalau hewan-hewan yang lain ya takut, tapi hanya sebatas takut aja gitu loh. Jadi kayak kaget, shock, mungkin lebih shock gitu ya. Karena oh kok ada hewan ini gitu di badan. Tapi kalau udah berkaitan sama ular tuh kayak, apalagi kalau udah sampai ke bawah mimpi tuh rasanya lemes banget, kayak habis ngeres 10 km gitu ya. Badan sakit semua udah. It's been a-

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Okay, teman berdua, kita lanjut bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rri_pro2pwt dan melalui live TikToknya Pro2 ya, kita masih live juga di @rri_pro2pwt ya. Halo, selamat malam yang udah ikutan gabung nih, ada Mbak Lia ya, yang aku takutkan adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Okay. Next juga ada siapa lagi nih? Wait. Asti ya. Oh, aku pernah pas ngajar tiba-tiba ada kelabang gede masuk ke baju dan langsung teriak-teriak tuh ya. Oke, next. Ada Kak Nan yang ditakuti ular. Kalau aku sih, padahal kalau makan sate ular gak takut ya. Oke. Mas Agus, tapi aku takut juga kalau ada orang yang tak sapa malah nggak nyaut, malah sampai kedip-kedip dan manggut-manggut ya. Mungkin kelilipan ya. Jadi jangan apa namanya, dia kedip-kedip, mungkin dia kelilipan tadi pas lagi disapa tiba-tiba ada angin terus ada debu yang masuk ke mata. Jadi kelilipan ya. Oke, yaudah, jangan lupa nanti aku lanjut lagi bacanya di ketan gabung sambil aku ajak kau buat dengerin lagu lagi nih teman Pro2 ya. Kita masih join yang mau ngobrol-ngobrol di live TikToknya Pro2 juga boleh banget ya, share seputar hal yang kamu takuti.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Rumble FM,

Kita lanjut lagi bacaan yang udah kita gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 ya. Halo. Tadi kita udah nyampe mana nih? Oke, Sunflow tadi takut gak punya duit ya. Mbak Asti udahan tadi. Terus lanjut lagi. Tadi Kak Nan juga udah, Mas Agus juga udah. Wait. Oke. Wait. Nah, KKR Panggabean ya. Takut kalau diri kita lupa diri dan sampai enggak tahu diri ya. Oke. Okay. Next juga ada Mbak Aulia, hal yang aku takutin adalah ketika enggak punya uang pas anak minta jajan ya. Next. Cecilia, hal yang aku takuti adalah ketika lupa sama Allah. Oke. Oke, jangan sampai lupa sama Tuhan ya, karena Tuhan yang udah memberikan kita hal yang luar biasa sampai bisa di titik yang sekarang ini. Oke, kita ke lagu lagi, ada Toh Pati dengan Semusim.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Temu Bro 2, sayang banget udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Jaga Malam ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Nanti ada full lagi Domanca selama 1 jam di Jazz Music Malam yang bakal menemani kamu. Jadi pastikan tetap tune in aja di Pro 2 FM ya. So, aku udah sampai Pradana pamit dulu. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku udah sampai Pradana pamit. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Racing. Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Wah, banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tumam Pro 2 berakhir, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tumam Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh sehingga ia merasa bosan. Karena itu ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wah, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wah, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makan

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Pemkab Purbalingga mendorong Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Purbalingga untuk terus memperkuat kapasitas organisasi, modernisasi, manajemen kebencanaan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pada acara pembukaan musyawarah kerja Kabupaten Meskerka PMI Kabupaten Purbalingga tahun 2026 di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Pemkab mendorong Palang Merah Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas organisasi, melakukan modernisasi manajemen kebencanaan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Dimas Prasetya Hani saat mewakili Bupati Fahmi Muhammad Hanif yang menyatakan harapannya agar PMI di Kecamatan tidak sekedar menjadi nama di struktur organisasi, melainkan menjadi pusat komando taktis pertama saat terjadi kedaruratan di wilayahnya. Tidak hanya itu, Wabub Dimas juga menuturkan bahwa PMI harus memperkuat edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat dan memperluas pembinaan PMR di sekolah-sekolah dan mengajak membentuk mentalitas masyarakat Purbalingga yang tangguh bencana, bukan sekedar masyarakat yang menunggu bantuan saat bencana tiba.
2: Kehadiran para pengurus unit kerja kecamatan dan para relawan di forum ini sangat krusial. Saya minta PMI kecamatan tidak sekedar menjadi nama di struktur organisasi, melainkan menjadi pusat komando taktis pertama saat terjadi kedaruratan di wilayahnya. Optimalkan jaringan relawan lokal agar asesmen dan pas bencana bisa berjalan lebih cepat dan akurat.
1: Sementara itu, pada aspek modernisasi manajemen kesiapsiagaan bencana, PMI di Purbalingga diminta meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik, donor darah, hingga respon tanggap darurat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Produa. Dimanapun kau berada, di suasana paginya Purwokerto tuh sejuk ya. Karena kayaknya semalam sempat ada beberapa daerah tuh agak hujan ya. Bahkan dari siang Purwokerto sempat hujan deras. Malamnya juga hujan. Jadi tuh bikin pagi ini tuh dingin-dingin gimana gitu ya. Pengennya tarik selimut lagi ya. Jangan dong. Ini hari Jumat, mungkin hari weekday kamu aktif gitu ya, sebelum besok weekend tahun Produa. Dan yang pasti pagi ini ada aku Elsa. Yep sih. Jadi aku bakal temenin kamu sampai jam 10 ya untuk Sepada kali ini, dengan banyak hal seru. Dan kayaknya aku pengen sharing aja deh. Kamu tim-tim yang suka lupa barang gak sih? Lupa naro gitu, kelupaan sama barang. Apa tuh barangnya? Boleh lah sharing bareng sama aku di sini ya. Kasih tahu cerita lucu kamu, pengalaman kamu tentang ngelupain atau kayak ketinggalan gitu ya, soal barang-barang yang ada di sekitar kamu ya tahun Produa. Boleh gabungnya di Instagram ya, dari Produa PWT, atau juga di WhatsApp boleh banget 081 37 31 22 22. Yang pasti lagu-lagu asik bakal menemani kamu pagi ini, bikin suasana pagi makin happy ya kan. Harus dong. Kali ini kita ke Hi-Fi dulu dengan Jatuh Bangkit Kembali. So check di sana.

0: 1982, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini ada satu yang menarik ya, karena kita tahu perhelatan Piala Dunia ini kan udah ditunggu-tunggu banget ya tahun berdua. Akhirnya dari FIFA udah mengumumkan album resmi dari Piala Dunia 2026 ya. Ini full bertabur bintang ya tahun berdua. Tapi emang seru banget ya. Kemarin beberapa udah di spill-spill ya, para musisi tuh udah ngerilis lagu-lagu khusus untuk Piala Dunia kali ini. Nah, line up-nya udah lengkap diumumin juga. Ini kan sebuah project music multitrack ya, paling ekstensif yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah. Karena album ini tuh ada 18 lagu dengan deretan artis-artis global yang pastinya beragam, terus juga keren-keren sih pastinya. Kita tahu ya, untuk Piala Dunia ini kan berlangsung di 3 negara ya, di Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat. Dan project ini hadir hari ini ya, 5 Juni tahun 2022 di seluruh platform streaming dan menandai babak baru dalam sejarah FIFA Sound sebagai entitas musik resmi Federasi Sepak Bola Dunia. Dan tentunya line up-nya ini juga keren-keren banget ya. Ada lagunya Lighter by Jelly Roll, terus juga ada banyak banget, ada Lisa juga with Goals ya tahun 2022. keren. Ada juga Tyla, ini juga ya waktu itu collab sama Future. Aku pernah baca infonya juga dengan single Game Time ya tahun 2022. Pastinya highlightnya keren-keren banget ya. Dan yang pasti juga ini tuh ngebangun momentum besar ya menjelang turnamen. Gokil ya. Dan menariknya di album ini tuh ada sedikit kejutan juga, yaitu masuknya lagu Champions dari I Show Speed ya, yang sebelumnya viral di media sosial. Jadi lagu ini kan sebelumnya dirilis sebagai lagu yang gak resmi ya untuk Piala Dunia, tapi karena viral juga, ini udah ditonton lebih dari 3 juta di 24 jam pertandingan pertama. Akhirnya dari FIFA juga masukkan lagu ini sebagai lagu resmi. Widih, gokil banget ya. Nah, tentunya album resmi Piala Dunia ini diharapkan menjadi soundtrack yang bakal menemani perjalanan turnamen yang akan dibuka nanti di 11 Juni. Sampai partai finalnya tuh di 20 Juli ya tahun 2022. Pasti bakal ikut memeriahkan ya. Aku juga sangat nunggu-nunggu Piala Dunia ini ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: selanjutnya.
1: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Kau pernah gak sih kayak kelupaan barang? Nah, sebenarnya aku sering ya. Aduh. Apalagi kalau barang-barang perintil-perintil yang kecil-kecil ya, kayak gunting kuku. Sebenarnya tuh biasanya sih naruh di tempat yang sama. Tapi sekalinya pakai terus gak ditaruh di tempat yang sama, wah bisa tuh lupa pas mau pakai lagi ya. Dan tentunya kalian aku juga mau sapa-sapa yang gabung di sini. Halo, dari WhatsApp udah merapat ya. Thank you udah join di sini. Ada Kak Pipi yang pastinya dia bilang juga sering sih enggak ya. Soalnya kalau misal mau pergi tuh emang selalu di list dulu kan apa yang perlu dibawa. Tapi ternyata berapa kali pernah kelupaan bawa kaca. I feel you kak ya. Jadi emang sebagai cewek ya, kaca itu kan sebuah starter pack yang wajib banget ya kemanapun. Bener, setuju Kak Pipi, setuju. Nah aku juga pernah pengalaman ya kayak aku biasa pakai satu tas ya, ada kaca, pokoknya perlengkapan tuh komplit di situ ya. One day aku ganti tas, jadi lupa ya karena belum dipindah isinya ya, termasuk kaca. Karena kaca wajib banget ya buat cewek-cewek ya. Iya dong, demi menjaga penampilan ya biar kita tetap mawas diri ya teman Pro 2. Thank you Kak Pipi yang udah ikutan join di sini ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi yang di WhatsApp sambil cek yang di Instagram atau dari Pro 2 PWT. Uy, thank you. Ada Celine ya. Kalau aku jarang sih Kak. Apa yang lupa ya? Wah, kamu berarti sangat pengingat yang baik ya. Oke deh, thank you. Nanti aku bakal sama-sama lagi dan masih ada kesempatan buat kamu boleh kasih tahu. Kamu suka kelupaan barang gak sih? Biasanya barang apa tuh ya? Kasih tahu aja merapa di sini bareng sama Elsa di Spada.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Selain ini update dulu ya tahun berdua untuk perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang kita mulai dari wilayah Banyumas ya. Ini perakiraan cuaca untuk hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Di Banyumas diprediksi berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Beralih ke Cilacap juga berawan dengan suhunya 25 sampai 32 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga juga sama tahun berdua diprediksi berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Begitu juga untuk Banjarnegara, hari ini diprediksi berawan dengan suhu berkisar di antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen, hari ini juga berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Info lengkapnya bisa langsung cek juga tahun berdua di website resmi bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.